0: Direktorat Jenderal
1: Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
1: Anggota Tim Was Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim Was mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
1: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya, nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah
5: dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, mendengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 atau jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Amat Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan gak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal gak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 Radio Tambu di mana saja Anda berada. Kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda kali ini. Informasinya tentang info haji ya. Pendengar, belasan kelompok terbang kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter telah bergabung ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz, Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH, Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Satu kloter jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan. Misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh RI dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga kepulangan kloter terakhir. Petugas diminta tidak mengundurkan pelayanan meskipun jak ibadah haji telah berakhir. Ya, jadi pendengar, belasan kloter jemaah haji Indonesia sudah kembali ke tanah air. Informasi ini untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekedar mengenang sebuah tanggal bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan lahirnya dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi arah bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun lahirnya Pancasila bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat. Dasar negara Indonesia tersebut lahir melalui perjalanan panjang yang diwarnai perdebatan, musyawarah, dan semangat kebangsaan para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal

burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau

0: medis apaan sih?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Zafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Zafri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Zafri berpidato pada acara penyerahan dan pengesahan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Zafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Zafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadi pendengar Pro 1, dipastikan unggahan video di media sosial Facebook yang beredar mengklaim Menhan Zafri umumkan program bantuan untuk para pensiunan adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti program Atam Buah Menyapa di Atam Buah Pagi Ini.
1: Atam Buah Pagi Ini kembali menyapa dengan sesi dialog ya pendengar dari Atam Buah, di mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ya, seperti apa prospeknya sehingga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan. Ya, kita berharap ya KDMK Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi apa ya, menjadi salah satu jalan atau motor penggerak ekonomi ya. Karena ketika koperasi berjalan pasti ada perputaran ekonomi di sana, karena akan ada penjualan dan lain-lain ya, dan juga akan ada keterlibatan para UMKM. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat sekitar. Baik, terkait topik ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Theodorus Kolo SPT. Halo, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Iya, dengan saya Arda Faik di studio Pro 1 Radio Atam Buah. Oh, iya. Apa kabar, Pak?
2: Selamat pagi juga. Puji Tuhan, sehat.
1: Oke, syukurlah ya, Pak. Nah, ini kita berbicara terkait dengan prospek KDMP menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan. Kita terlebih dahulu ya ingin ketahui seperti apa nih perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten TTO untuk saat ini, Pak.
2: Terima kasih. Saya perkenalkan Kepala Dinas Koperasi Pusat Kecil dan Menengah Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, terkait dengan progres pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Timur Tengah.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, mohon maaf ya untuk Anda, kami tidak bisa melanjutkan perbincangan, namun kami akan coba menghubungkan kembali dengan Bapak Kadis Koperasi ya, karena memang mengalami jaringan komunikasi gitu. Dan kita akan lanjut berbincang lagi. Namun pendengar, kita semua tahu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini semuanya tahap semuanya itu di sekarang ya dalam tahap progres pembangunan. Mudah-mudahan pembangunannya cepat diselesaikan sehingga segera koperasi ini berjalan ya. Jadi setelah bangun, apa yang akan disediakan di Koperasi Desa Merah Putih ini segera disiapkan sehingga masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi juga bisa langsung ke koperasi. Oke, baik Bapak, kita kembali ya dengan topik kita di pagi hari ini, Pak.
3: Suaranya kecil sekali, Bu. Suaranya kecil sekali,
1: Pak. Oke, sekarang suaranya bisa dengar?
3: Iya, boleh.
2: Suaranya masih kecil, tapi ya.
1: Oke, baik. Bapak, mungkin bisa kembali menyampaikan perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten TTU saat ini.
2: Baik, terima kasih, Bu. Kami lanjut. Jadi semenjak terbitnya Impres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Timur dan Utara juga dilakukan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di TTU ada 193 desa kelurahan atau rinciannya 182 desa dan 11 kelurahan, dan terhitung sejak Mei sampai dengan Juni 2025 sudah terbentuk 193 koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Timur dan Utara. Jadi terkait dengan pembentukannya sendiri di TTU sudah 100% sampai dengan saat ini. Demikian Ibu.
1: Dalam arti semua desa sudah terbentuk dan sudah ada pembangunannya, atau ada yang masih terkendala di pembangunan nih Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Semenjak terbentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di semua desa, ini karena sifatnya wajib, karena ada impres nomor 9 tadi yang tadi kami maksudkan. Koperasi desa sampai dengan saat ini memang masih mengalami beberapa persoalan. Yang pertama karena pembentukannya juga karena banyak pengurus koperasi Desa Merah Putih yang belum memiliki pemahaman yang cukup lengkap terkait dengan perkoperasian, maka pengoperasiannya sampai dengan saat ini juga belum berjalan mulus untuk saat ini. Tetapi bahwa sampai dengan hari ini pembangunan Koperasi Merah Putih, karena ini adalah salah satu program strategis nasional, jadi kita juga mengikuti skema yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Untuk tahap ini saat ini sekarang kita berfokus pada pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Perlu kami sampaikan bahwa di TTU saat ini sedang dibangun 95 gerai, fisik gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan untuk prospeknya sampai dengan saat ini ya sudah ada 64 yang sudah selesai dibangun 100%, yang lain masih dalam proses atau masih progresnya terus bergerak. Demikian Ibu.
1: Iya, adakah desa yang terkendala terkait dengan tempat atau tanah gitu untuk dibangun, atau semuanya sudah tinggal tahap pembangunan nih?
2: Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kita di TTU ya, ini sekarang ini untuk persiapan untuk lahan, kendalanya ini ada desa atau kelurahan yang memang tidak memiliki lahan untuk yang tersedia untuk pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih. Tetapi kita sudah ada surat himbauan dari Mendagri tanggal 8 April 2026 agar pemerintah daerah atau pemerintah desa perlu menganggarkan melalui APBDes atau APBD untuk pengadaan lahan bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki lahan untuk pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih itu. Demikian Ibu.
1: Iya, dan itu sudah dalam proses begitu, sehingga dan, ketika Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan, semuanya itu serentak begitu, jangan di sini tidak ada, di sana baru mulai proses pembangunan dan lain-lain begitu.
2: Iya, baik Ibu. Ya, jadi kita mengharapkan demikian. Tapi sesuai dengan skema yang dibangun lewat Kementerian Koperasi pemerintah pusat, untuk saat ini masih tahap satu. Tahap satu ini pembangunan dikhususkan bagi desa atau kelurahan yang lahannya memang tersedia dan memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh PT Agrinas, yaitu lokasinya yang strategis, lalu kemudian tempatnya rata, lalu luasannya minimal 1000 meter persegi. Dan untuk TTU saat ini 5 dari 193 desa kelurahan, mm-hmm. ada 95 desa yang lahannya sesuai dengan maksudnya kriterianya terpenuhi, sehingga saat ini sedang dibangun untuk 95 desa kelurahan. Yeah. Begitu Ibu.
1: Ya, kita lanjut lagi. Ini pembangunannya sudah berjalan ya, otomatis kedepannya akan mulai berjalan nih koperasinya. Nah,
2: betul.
1: Bagaimana nih dari dinas koperasi sendiri sudah mulai berpikir seperti apa rancangannya, konsepnya, sehingga koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di desa.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi saya kira bahwa terkait dengan pembinaan koperasi, kita juga rujukannya ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Jadi kita berharap bahwa koperasi ini kemudian menjadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Mm-hmm. Paling tidak koperasi bisa menjadi ini untuk menyediakan permodalan, mm-hmm. atau ya sarana inklusi keuangan di desa, mm-hmm. dengan usaha simpan pinjam itu bisa membantu masyarakat desa untuk kemudian bisa mendapatkan modal yang lebih cepat dan mudah untuk bisa melakukan usaha atau kegiatan masyarakat. Demikian Ibu.
1: Nah, dari Dinas Koperasi sendiri tentu sekarang ini sudah mulai ini ya, kayak verifikasi atau pendataan, survei. Kira-kira di setiap desa itu apa sih yang menjadi apa potensi untuk bisa dikembangkan begitu, sehingga bisa masuk dalam Koperasi Desa Merah Putih ini.
2: Baik, baik. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita di TTU, rata-rata desa ini adalah warga masyarakatnya memang mayoritas petani. Mm-hmm. Jadi potensi yang ada di desa itu adalah hasil merupakan hasil pertanian. Mm-hmm. Nah, ini yang kemudian hasil pertanian ini yang menjadi potensi di desa untuk nanti bisa bisa di gunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki taraf kesejahteraannya. Jadi kita tentu melihat ini untuk kemudian nanti koperasi bisa menjadi sebagai penampung produk masyarakat, supaya kemudian harga yang diperoleh oleh masyarakat itu adalah harga terbaik.
1: Iya. Lalu bagaimana nih koordinasi komunikasi dengan pemerintah desa untuk keterlibatan UMKM dalam Koperasi Desa Merah Putih ini?
2: Iya, terima kasih Ibu. Jadi karena Koperasi Desa Merah Putih ini bersifat wajib bagi setiap warga masyarakat, mm-hmm. yang ada di desa dan kelurahan masing-masing, maka pelaku UKM yang ada di desa atau kelurahan, mm-hmm. juga sekaligus merupakan anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mm-hmm. Memang saat ini terkait dengan keanggotaan, ya kami harus jujur juga untuk menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat ini juga masih belum menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Mm-hmm. Tetapi kita secara masif terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena Koperasi Merah Putih ini juga hampir seluruh pembiayaannya terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan lain-lain ini juga dibiayai melalui APBN, melalui Bakimbara, sehingga masyarakat kita harapkan untuk semua dapat bergabung di Koperasi Merah Putih, karena itu merupakan hak masyarakat untuk nanti bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Iya, tapi Pak, ini pasti suatu tantangan ke depan ya, untuk Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang ini kan kita banyak koperasi ya, banyak macam koperasi yang sudah menjamur, bahkan masyarakat UMKM sendiri juga sudah banyak yang tergabung dalam koperasi. Bagaimana dari pemerintah sendiri meyakinkan masyarakat bahwa ini koperasi yang paling baik pemerintah siapkan, sehingga mereka juga tertarik mau jadi anggota begitu, walaupun wajib kan tergantung kembali ke masyarakat dia mau atau tidak gitu.
2: Baik, terima kasih. Memang koperasi ini sebenarnya sesuai dengan prinsipnya itu adalah dia bersifat mandiri dan sukarela. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa banyak koperasi yang terbentuk berdasarkan yang tumbuh sendiri dari bawah itu juga sudah ada di masyarakat, dan sebagian juga sudah memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Untuk koperasi Merah Putih, saya kira bahwa terkait dengan koperasi ini tidak ada peluang yang sebenarnya ini untuk kemudian saling mengancam atau bahwa koperasi, kehadiran koperasi Merah Putih juga akan mengancam koperasi yang lain. Sebenarnya tidak, karena ini koperasi Merah Putih, itu nanti lebih banyak bergerak di dia menjadi koperasi di sektor real. Kalau di TTU kebanyakan koperasi yang ada ini adalah koperasi simpan pinjam. Jadi kita juga sebagai instansi pembina akan kita juga akan mengarahkan koperasi untuk kemudian bisa saling melengkapi, bisa saling kerjasama, koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang bergerak di sektor real, sehingga tidak saling mengancam. Begitu, Ibu.
1: Nah, koperasi ini kan orang taunya kan simpan pinjam kredit untuk usaha, modal usaha, mendapatkan modal usaha. Tapi bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi wadah pemasaran produk-produk unggulan masyarakat di TTU? Apakah hanya untuk usaha modal saja atau bisa juga turut membantu masyarakat menjual produknya begitu?
2: Nah, itu yang tadi kami maksudkan bahwa koperasi Desa Merah Putih ini lebih diarahkan untuk kemudian nanti bisa menampung produk masyarakat, untuk kemudian ini harga produk masyarakat ini kemudian tidak gampang dipermainkan oleh tengkulak. Jadi karena Koperasi Merah Putih ini konsepnya memiliki fasilitas yang bisa nanti menampung hasil bumi, karena ada gerai Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dibangun, maka Koperasi Merah Putih ini sangat berpeluang untuk nanti menjadi penampung produk masyarakat, untuk kemudian koperasi itu yang nanti akan mencari pasar untuk nanti bisa menjual produk masyarakat. Demikian itu.
1: Terus untuk tenaganya nih, bagaimana dari dinas koperasi dan juga pemerintah desa ya berkolaborasi untuk menyiapkan SDM yang mampu mengelola koperasi ini, sehingga ketika berjalannya koperasi ini tidak ada terkendala karena ini SDM-nya kurang atau ini untuk pengolahannya ini mereka belum paham, jadi lambat begitu kan. Kita butuh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu cepat begitu.
2: Baik, terima kasih, Bu. Jadi saya kira kita di TTU, pemerintah kabupaten melalui dinas koperasi, kita juga sudah beberapa kali melakukan pelatihan bagi pengurus maupun pengawas. Kita berharap bahwa dengan terus meningkatkan kapasitas pemahaman pengurus dan pengawas ini akan mampu untuk nanti bisa mengelola koperasi, karena prinsipnya bahwa koperasi itu harus itu dari artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi memang sesuai dengan informasi yang beredar di media sosial, untuk beberapa tahun pertama pengoperasionalisasi dan Koperasi Merah Putih ini nanti akan dilakukan oleh PT Agrinas. Tetapi kita berharap bahwa koperasi itu nanti sendiri yang harus secara mandiri untuk mengelola usaha yang ada di koperasi itu, sehingga kapasitas pengurus, pemahaman pengurus dan pengawas ini memang menjadi faktor penting, faktor strategis untuk ini kemudian harus ditingkatkan, mengingat bahwa perkembangan juga saat ini juga terus berkembang. Jadi pemahaman pengurus ini memang harus betul-betul menjadi satu perhatian serius oleh pemerintah daerah.
1: Iya. Nah, kalau di Koperasi Desa Merah Putih ini pasti akan segera beroperasi ya. Bagaimana ya, untuk membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat? Apakah KDMP ini juga berpeluang nih memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terkhusus untuk anak muda, atau melibatkan mereka begitu?
2: Iya, baik, terima kasih. Untuk Koperasi Merah Putih, karena koperasi ini juga kita harapkan untuk nanti dia bisa berkembang sesuai dengan keadaan saat ini. Jadi untuk orang muda, yang pertama, selain menyediakan modal, koperasi ini juga nanti harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Dia harus berbasis digital. Jadi memang saat ini orang-orang muda yang punya peluang, punya potensi untuk nanti bisa mengelola koperasi ini, karena Koperasi Merah Putih ini memang diharapkan untuk nanti dia berbasis digital, Ibu. Sehingga ini saya kira bahwa terkait dengan hal ini, maka orang-orang muda itu lebih memahami teknologi sekarang, dan mereka bisa berpeluang untuk kemudian terlibat secara langsung di Koperasi Merah Putih untuk menjadi pengurus maupun sebagai pengelola.
1: Berarti ini tugas pemerintah daerah ya, untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
2: Iya, iya, betul.
1: Karena kan anggarannya kan tidak sedikit ya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga tidak boleh berhenti di tengah jalan, tapi harus lanjut terus dan terus begitu, karena ini untuk pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di desa.
2: Benar.
1: Terus bagaimana dari pemerintah daerah sendiri dukungannya? Apakah tadi terkait dengan masalah lahan dan lain-lain itu ada dari Pemda sudah membantu atau bagaimana nih?
2: Baik, baik. Terima kasih, Bu. Jadi saya kira ini adalah program, salah satu program strategis nasional, dan ini juga sangat diharapkan untuk dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara cukup intens untuk memperhatikan Koperasi Merah Putih. Yang pertama terkait dengan pada saat pembentukan itu juga pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk biaya pembuatan akta pendirian. Itu ditanggung oleh pemerintah daerah, sebagian lewat APBDES. Yang berikut, pemerintah juga saat ini juga memfasilitasi desa untuk nanti bisa menyediakan lahan bagi pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih. Lalu yang berikut juga, pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten melalui dinas koperasi juga mengalokasikan anggaran untuk pembinaan berupa pelatihan atau bimbingan-bimbingan teknis kepada pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih. Jadi terkait dengan dukungan pemerintah kabupaten, ini sangat baik, dan kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memberikan perhatian yang cukup baik untuk koperasi, pembangun koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Iya, kita juga berharap ya gerai-gerai yang dibuka nanti di Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan potensi daerah ya, sehingga tepat sasaran begitu. Kadang kan kalau di desa itu kan akses ke kota kan jauh. Jadi mudah-mudahan produk mereka bisa dipasarkan di situ atau dijual di situ. Terus juga bisa melibatkan UMKM di desa, juga bisa menampil, bisa beroperasi di Koperasi Merah Putih ini.
2: Betul, betul, ya.
1: Baik, Bapak, kita boleh tahu nih kira-kira kapan untuk sesuai dengan keputusan pemerintah, kapan Koperasi Desa Merah Putih ini akan mulai beroperasi setelah pembangunan?
2: Baik, Ibu. Ya, jadi kami di TTU per tanggal 16 Mei kemarin sesuai dengan kegiatan launching secara nasional untuk operasionalisasi Koperasi Merah Putih, di TTU sudah ada 3 yang masuk dalam daftar yang sudah di launching. Tetapi saat ini selain 3 itu, ada 21 koperasi.

0: juga punya antusiasme, punya semangat untuk menjadikan Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu atau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Jadi kita sudah bergerak. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan dana yang nanti disediakan melalui PT Agrinas, maka itu akan menjadi pergeraknya lebih cepat. Demikian, Ibu.
1: Iya. Baik, Bapak. Kita berharap juga bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini cepat beroperasi sehingga masyarakat desa bisa segera mendapatkan manfaatnya. Sehingga masyarakat desa, terutama yang para petani, ya peternak, ya nelayan, mereka juga lebih semangat lagi untuk bertani atau bekerja sehingga modal mereka itu mereka bisa simpankan di koperasi. Terus mereka juga bisa mendapatkan pinjaman modal daripada mereka ke koperasi-koperasi yang bunganya lebih besar, kan lebih memberikan begitu.
0: Benar sekali.
1: Okay. Nah, Bapak sendiri berharap kedepannya Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa?
0: Ya, saya pikir bahwa koperasi ini kan sebenarnya merupakan warisan atau ini menjadi semangat usaha yang paling cocok dengan masyarakat kita. Sekarang tinggal saja kemudian masyarakat ini harus diarahkan, dibantu untuk sadar berkooperasi, karena kooperasi itu sebenarnya masyarakat itu bisa membangun dirinya sendiri melalui konsep-konsep yang lebih baik, karena dia bisa belajar di kooperasi untuk dia bisa belajar membuka usaha dengan mendapatkan modal yang mudah. Dan dia juga bisa menabung di koperasi. Jadi saya berharap masyarakat supaya nanti bergabung di koperasi, karena untuk hari ini saya kira bahwa kehadiran koperasi, selain Koperasi Merah Putih, juga sudah memberikan bukti bahwa koperasi cukup membantu masyarakat, dan itu menjadi satu pilihan yang paling cocok dengan jiwa usaha yang dimiliki oleh masyarakat kita.
1: Begitu, ya, Ibu. Baik, ya, mudah-mudahan masyarakat kita juga mereka memahami akan Koperasi Desa Merah Putih ini sehingga lebih cepat mereka menjadi anggota.
0: Terus amin, kita berharap.
1: Mereka juga secepatnya dapatkan manfaatnya sehingga koperasi ini bisa berkembang lebih cepat dan perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di desa juga semakin meningkat. Masyarakat semakin sejahtera, ya. Kalau ekonominya meningkat, stabil, masyarakat sudah mandiri, pasti mereka akan hidup sejahtera, tentu akan keluar dari kemiskinan. Baik, Bapak. Terima kasih ya sudah bersama RRI Temu di pagi hari ini.
0: Ibu,
1: sudah menyampaikan langsung progres Koperasi Desa Merah Putih saat ini sedang berjalan, dan mudah-mudahan seperti harapan kita menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan juga wilayah perbatasan.
0: Amin. Terima kasih banyak kami sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait dengan Koperasi Merah Putih di Kabupaten TTU. Terima kasih.
1: Baik, Bapak, selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, ya.
1: Dengan demikian perbincangan kita ya bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten TTU, Bapak Theodorus Kolo SPT, bagaimana prospek Koperasi Desa Merah Putih di wilayah TTU yang kedepannya itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan. Ya, sekarang tahapnya pembangunan ya, dan ada beberapa koperasi yang sudah mulai beroperasi namun masih sesuai dengan kondisi yang ada ya, karena memang masih butuh proses dan mudah-mudahan sesuai dengan target ya pembangunannya sehingga saat beroperasi semuanya secara serentak beroperasi, dan mudah-mudahan gerai yang hadir di desa Koperasi Desa Merah Putih juga menjawab kebutuhan masyarakat dan bisa membantu masyarakat dalam hal untuk perputaran ekonomi di sana. Baik, pendengar tetap bersama kami di Yatam Buah pagi ini.
2: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

0: BKPN. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Prakasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Prosatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengajak koperasi kredit di Nusa Tenggara Timur mengambil peran sebagai pendamping bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng bersama pengurus dan manajemen koperasi kredit di Aula Kopdit Obermas Jalan Kesehatan Maumere pada Jumat 29 Mei lalu. Dalam dialog tersebut, Ferry menilai koperasi kredit di NTT telah berkembang pesat dan memiliki pengalaman yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung penguatan KDKMP. Menurutnya, sejumlah koperasi kredit di wilayah tersebut telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis masyarakat. Ia mengatakan koperasi kredit yang sudah maju dapat menjadi kakak asuh bagi KDKMP, khususnya dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas koperasi desa dan kelurahan yang tengah dibangun pemerintah. Ya, pendengar, jadi Menteri Koperasi dorong sinergi Kopdit dan KDKMP. Demikian informasi ini, Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua Pagi Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saya Arda yang bertugas, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: mendukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

Jiwa Kita. Dengarkan Atang Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, baik. Untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua siang hari ini ada dari miliknya Ada Band ya, karena wanita ya ingin dimengerti ya. Ya, ingin dimengerti tapi sebaliknya dimengerti juga ya. Mengerti yang sebalik wanita ingin dimengerti ya, sebaliknya juga harus mengerti dengan orang lain. Jangan sampai ya bertepuk sebelah tangan. Namanya juga wanita, di mana-mana yang pastinya menang ya. Oke, baik. Untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua siang hari ini yang pastinya untuk Anda semuanya. Sesaat lagi nanti kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua. Salam semangat untuk kita setelah habis liburan ya. Semoga dengan aktivitas yang Anda lakukan ya setelah liburan ini bisa semakin semangat dan juga bisa berdampak positif dalam kehidupan Anda. Oke, baik. Untuk Anda semuanya ada Audi featuring Nindi ya. Ini spesial bagi yang lagi menikmati ya, selama liburan menikmati suasana bersama dengan sahabat-sahabat atau orang-orang spesial. Nah, ini dia untuk Anda.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua siang hari ini, dan juga kita mau ingin mengetahui ya, kali ini kita ke Desa Kateri dulu, kita ya Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, terkait dengan proses pelayanan publik. Apakah memang sudah dilakukan secara online atau memang masih secara offline? Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Desa Kateri, ada Pak Marcelus Seran yang berada di ujung telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Desa.
1: Selamat pagi, Bu. Salam.
0: Siap. Salam sehat untuk kita.
1: Sehat selalu, Ibu.
0: Ah, ke mana ini pagi aktivitasnya setelah liburan di Desa Kateri ini, Pak Desa?
1: Ya, puji Tuhan, liburannya baik.
0: Siap ya. Sudah kembali berkantor ya bersama seluruh staf ya di sana?
1: Ya, semua sementara lah sudah berkantor kembali.
0: Oke, baik ya. Nah, Pak Desa, kita mau ketahui dulu ya terkait dengan proses pelayanan publik khususnya di Desa Kateri. Untuk sejauh ini seperti apa nih, Pak? Silahkan.
1: Untuk kita ketahui bersama bahwa proses pelayanan administrasi kita di Desa Kateri, kita pelayanannya secara langsung, kita secara offline.
0: Masih secara offline ya? Ini kita sudah ada perkembangan teknologi nih Pak, kenapa masih secara offline seperti itu nih Pak?
1: Ya memang kita untuk pelayanannya masih offline karena kita terkendala dengan jaringan. Nah, kita di desa sana jaringannya tidak ada, jadi memang susah untuk kita lakukan pelayanannya secara online.
0: Siap. Baik ya, jaringan, kalau untuk listriknya sudah ada Pak?
1: Puji Tuhan, untuk listrik sudah.
0: Sudah, infrastruktur jalannya?
1: Infrastruktur jalan sudah lumayan bagus, kemarin puji Tuhan dari program Impres Jalan Daerah yang jadi dari pemerintah pusat, program dari Pak Presiden, puji Tuhan untuk jalur Kateri, itu sudah hot mix.
0: Oh siap ya, berarti secara keseluruhan ya begitu ya kalau untuk infrastruktur jalan nih Pak?
1: Untuk infrastruktur jalan dari ibu kota Kabupaten Melaka Bitung sampai di Desa Kateri, puji Tuhan, baik.
0: Oh, siap. Kalau jalan desanya bagaimana nih, Pak?
1: Jalan desa? Jalan desa kita masih perkerasan.
0: Oh, siap.
1: Kita upayakan untuk kedepannya bisa ditingkatkan untuk jalan lapen.
0: Oh, oke. Baik ya, Pak Desa ya. Tapi, Pak Desa, memang... dari dulu tidak ada jaringan ya internet yang sudah masuk, atau memang jangan sampai ada beberapa dusun begitu yang sudah mendapat jaringan internet begitu nih Pak?
1: Memang tidak 100% di Desa Kateri itu terkendala dengan jaringan. Ada titik tertentu yang ada, tetapi memang sebagian besarnya tidak ada. Yang ada pun memang tidak semaksimal yang memang seperti teman-teman yang dapat di kota atau mungkin yang dekat langsung dengan tower kita di sana dapat, memang hanya untuk sebatas chattingan.
0: Oke, siap. Tapi bagaimana kan ada program-program tertentu yang dilakukan secara online begitu nih. Biasa strateginya seperti apa nih, Pak?
1: Seperti contoh kegiatan pelayanan publik, misalkan dari Dispenduk. Nah, itu kadang teman-teman dari Dispenduk itu datang membawa seperti Starlink atau Orbit. Nah, itu untuk sebagai penunjang untuk tangkapan jaringan internetnya. Kemudian kadang juga kita tentukan titik-titik yang ada jaringan internet, baru kita pelayanan publiknya di situ.
0: Siap. Oke. Tapi kalau untuk apa ya, untuk program dana desa itu kan kalau tidak salah ya, tidak tahu ini apakah memang hampir semua desa atau memang hanya Desa Kateri begitu ya, itu kan harus online juga nih Pak. Seperti apa kalau di Desa Kateri dalam pengelolaan dana desa itu?
1: Untuk pengelolaan dana desa itu memang kita melalui online. Artinya di dana desa itu kita cantumkan untuk pembelanjaan Orbit. Jadi untuk urusan yang harus online, ya memang kita online. Tetapi misalkan pelayanan administrasi surat menyurat yang offline, kita pakai saja yang offline. Yeah. Intinya bahwa kegiatan yang online, misalkan Zoom meeting, nah itu memang kita ikuti, kita cari jaringan atau tempat di mana yang ada jaringan internetnya, kita melakukan kegiatannya secara online.
0: Siap. Oke, ya, dengan aktivitas yang dilakukan, menurut Pak Desa, dengan situasi atau keadaan seperti itu, ada tantangan tidak ya untuk bisa dapat mensukseskan berbagai program yang dilakukan untuk sejauh ini?
1: Memang ini sebagai suatu tantangan untuk sebagai seorang pemimpin di desa ya, karena memang tuntutan sekarang yang di dunia daerah digital ini yang mengharuskan semua serba online, kemudian kita di dalam kendala hilangnya jaringan, ini sebagai suatu tantangan. Tetapi kami berusaha untuk bagaimana semaksimal mungkin kita mengikuti perkembangan zaman, dalam hal ini proses pelayanan administrasi secara online. Kita ikuti perkembangannya dan kita usahakan semoga kedepannya di Desa Kateri ini sudah bisa kita dapatkan jaringan internet.
0: Oke, kalau dilihat ya, tantangan bagi generasi muda khususnya anak-anak sekolah bagaimana kalau memang jaringannya belum ada seperti itu?
1: Memang untuk anak sekolah yang memang kegiatan hari ini serba online, jadi memang tantangannya cukup ya, lumayan untuk bagaimana kita sebagai pemimpin wilayah, teman-teman guru juga sangat mengeluh terhadap jaringan internet ini. Jadi memang hari ini kita pasrah dengan keadaan, tetapi tidak menutup tidak berarti kita tidak berusaha untuk ikuti kegiatan proses dalam jaringan. Jadi kita tetap ikuti kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran melalui online, tetapi kegiatan itu kita tetap ikut. Kemudian yang kendala misalkan tidak ada itu kita cari. Bahkan kemarin seperti ujian melalui online, teman-teman atau adik-adik itu kita bawa ke tempat yang ada jaringan, kita kumpul semua di situ, kemudian laptop apa segala macam itu kita bawa ke tempat yang ada jaringan untuk kita laksanakan kegiatannya di sana.
0: Siap. Oke, ya, berarti ini kolaborasi yang dilakukan sebagai bentuk ya dukungan terhadap generasi bangsa seperti itu. Ada upaya yang sudah dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan pihak tertentu untuk bisa dapat ya, ya di dalam tahun ini mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi begitu nih Pak, sudah ada jaringan internet begitu nih Pak, seperti apa?
1: Ya, kita harapan kita itu semoga tahun depan itu kita sudah bisa dapat jaringan internet. Mungkin melalui tower atau program-program lainnya yang bisa menunjang untuk desa kita itu dapat jaringan internet. Kita sebenarnya kita sudah ajukan permohonan melalui dinas-dinas teknis, mungkin elemen atau stakeholder terkait dengan yang mendukung pelaksanaan pemasangan jaringan internet. Tapi ya, kita menunggu kapan realisasinya, kita menunggu saja.
0: Oke, siap ya. Kalau tidak salah di Desa Kateri itu juga punya potensi ya, Mente ya, tidak salah ya Pak ya?
1: Ya, kita di sini potensinya banyak, Mente, Kemiri, Asam, Kelapa, banyak sekali potensi alam yang mungkin kita hasilkan dari situ.
0: Siap ya. Tapi kalau menurut Pak dengan adanya jaring internet yang belum ada, sangat menghambat tidak untuk proses pemasaran? Soalnya kadang kita lihat kan ada yang muat di Facebook, di WA, di TikTok dan juga beberapa media begitu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa?
1: Di zaman sekarang ya, kalau memang kita tidak ada jaringan itu ya susah. Artinya memang kita mengharapkan sekali ada jaringan, karena pemasaran kita, promosi-promosi barang yang misalkan kita produk dari kampung atau di desa, kita harus promosi atau sebarkan informasi keluar ya, kita kendala sekali. Barang sekarang orang sudah sebarkan informasinya melalui media-media digital, kita masih ya pemasaran yang seperti dulu. Jadi ini memang kendala untuk kami. Jadi merasa sangat terhambat sekali untuk kemajuan di desa kami.
0: Oke, siap ya Pak Desa ya. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan bisa dapat terjawab ya. Dimana tadi punya planning tersendiri di tahun depan ya. Kita aminkan Pak, semoga terwujud.
1: Amin Ibu, semoga terwujud.
0: Baik ya, mungkin ada harapan begitu dan juga ada himbauan bagi masyarakat terkait dengan proses pelayanan publik yang masih dilakukan secara offline seperti itu. Silahkan nih Pak.
1: Jadi untuk seluruh masyarakat, lebih khususnya untuk Desa Kateri, kita lagi berusaha untuk pemasangan internet di Desa Kateri melalui permohonan-permohonan yang kita ajukan ke kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk jaringan internet di desa kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya melalui Zoom atau melalui jaringan internet, kita mohon bersabar atau ya harus mencari jaringan di tempat-tempat yang memang memungkinkan kegiatan. Pada intinya bahwa kita harus bersabar untuk kegiatan yang melalui online. Mungkin seperti itu.
0: Siap, oke ya Pak ya. Tapi dengan adanya tantangan ya itu sendiri terkait dengan jaringan internet, masyarakat tetap semangat ya untuk tetap beraktivitas dan juga bisa mengelola potensi yang ada ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Desa di kesempatan ini. Semoga dengan waktu hadir lagi di Pro 1 RRI Atambua. Salam sehat, salam sukses nih Pak.
1: Terima kasih Ibu, salam untuk kita semua, salam RRI.
0: Baik, dan sampai jumpa.
1: Amin.
0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama dengan Kepala Desa Kateri Bapak Marcelo Seran terkait dengan bagaimana proses pelayanan publik yang tadi dikatakan bahwa memang perkembangan teknologi yang tidak dipungkiri semakin mengalami peningkatan, tetapi di Desa Kateri masih melakukan proses pelayanan publik secara offline karena itu hambatannya itu masih terkendala dengan jaringan internet yang belum tersedia di desa itu. Tapi sejauh ini ada berbagai strategi yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan ya, bentuk pelayanan bagi masyarakat ketika membutuhkan jaringan internet. Mereka selalu berstrategi untuk tetap melakukan yang terbaik ya, walaupun harus berpindah-pindah tempat atau mencari jaringan seperti itu, tetapi mereka tetap melakukan itu sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Shirts and wait for further instructions. Move your house.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, dimana tadi ya kami baru saja berbincang bersama dengan narasumber kami, Kepala Desa Ketiri, Kecamatan Melaka Tengah, terkait dengan proses pelayanan publik yang sejauh ini masih dilakukan secara offline ya. Dan juga tadi diharapkan ya bahwa punya target tersendiri di tahun depan, kalau bisa ya, kalau bisa sudah tersedia jaringan internet untuk bisa dinikmati oleh pemerintah desa, masyarakat yang ada di Desa Kateri. Nah, informasi lain yang masih kami juga hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, di mana pendengar, tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan budaya otomotif hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu, dunia internasional mengenal hari bus Volkswagen Internasional dari Hari Republik Italia. Jadi 2 Juni menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni tahun 1897, di mana pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang sangat menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut ia membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan Malaka menerbitkan buku Narda Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Gagasan tersebut ya menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1927.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikutip dari portalnya rri.co.id di mana wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilu kembali mencuat ya, seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kantor DPD Partai Golkar pada kemarin, yang menyebutkan digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep election yang cakupannya itu lebih luas. Sistem tersebut ya tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tetapi juga terkait dengan perhitungan suara hingga rekapitulasi suara. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah potensi keuntungan. Selain memudahkan partisipasi masyarakat, sistem elektronik juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan serta memperkuat transparansi proses pemilu. Ditegaskan penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan menurutnya sejumlah persyaratan mendasar yang harus dipenuhi sebelum Indonesia siap menerapkan sistem tersebut.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, dari miliknya Aladin ya, katanya Kesedihanku. Nah, ternyata ini lagu ini ya dipopulerkan oleh grup musik Aladin yang bercerita tentang rasa hampa dan kesepian dalam akibat ditinggal pergi oleh sang kekasih. Oh, ceritanya lagi galau ya, hari gini galau. Baru habis libur jangan galau ya, tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Oke, kita di atau buah siang hari ini kembali kami hadirkan ya beragam informasi lain yang masih kami kutip dari portalnya rri.co.id. Ingat ya, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila ya dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus ya oleh derasnya arus informasi global. Fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Nah, terbaik 4 Duta Besar Bahasa Indonesia 2025 Ilki Sefa Maulana mengatakan bahwa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, generasi muda dapat mengamalkan nilai tersebut melalui sikap dan juga menghargai perbedaan dan menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Ia menilai bahasa menjadi sarana penting ya untuk menanamkan nilai kebangsaan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menyebarluaskan pesan positif kepada generasi muda.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Wih, anak mama hebat.

0: Gamki sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
1: Benar, Kak. Ini kemarin kan belum pendidikan di gereja begitu. Jadi memang konsen kami di Gamki Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi Gamki. Kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik. Dan memang ini program juga program diketuai Gamki Nasional dan juga Gamki Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT, kami juga kolaborasi mengusung tema Gamki Peduli Pendidikan. Jadi semangatnya ini keadaan ini munculnya waktu kasus di Sikat yang anak SD tidak bisa dapat buku tulis, pulpen, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum kami di Ketua Umum Gamki Pusat, juga Ketua DPD Gamki Provinsi NTT, akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan tidak ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di Gamki Alor, Kak.
0: Gamki juga

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: kenapa milihnya itu buku-buku yang religius gitu, tentang rohani, tentang agama gitu?
1: Iya, karena GAMKI, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini, itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan, mulai tidak ini tuh diberlakukan di sekolah. Jadi penguatan karakter didik anak gitu kan, itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu tuh, bisa mengenal Tuhan Yesus.
0: Iya.
1: Sehingga apa, mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga begitu. Mm-hmm. Dan kami meyakini bahwa dengan bacaan ini, peranan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang apa, yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
0: Oh, oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa
1: sejak
0: ya?
1: Usia dini, Kak. Konsen kita begitu.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizki.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insyaallah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar ya. Di siang-siang ya, panas ya di Kota Tambua dan sekitarnya. Yuhu, kita ya ditemani dengan lagu TB sepertinya membuat kita semakin semangat untuk melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Apalagi ya, baru saja menikmati liburan. Wah, kita semakin semangat untuk melakukan beragam kegiatan kita. Nah, ternyata di sini lagu yang mengiringi tarian TB berasal dari Pulau Timur termasuk wilayah Belu dan juga Melaka, menggambarkan luapan kegembiraan, rasa syukur dan juga kebersamaan masyarakat. Yuk kita bahagia ya. Jangan lupa bersyukur dan juga menciptakan kebersamaan di antara satu dengan yang lain. Nah, kalau terkait dengan ungkapan syukur dan juga kemenangan, lagu TB seringkali menceritakan keberhasilan dalam suatu aktivitas tertentu seperti panen, rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, dan juga kemenangan atau keberhasilan dalam suatu pekerjaan tertentu. Adapun harapan dan juga doa, di mana lagu TB mengandung doa untuk kehidupan yang lebih sehat, harmonis, dan juga dijauhkan dari segala penyakit atau mara bahaya. Dan ternyata juga menciptakan keharmonisan sosial, di mana nyanyian ini mengiringi gerakan saling bergandengan tangan antara satu dengan yang lain, yang melambangkan persaudaraan, solidaritas, dan juga kerukunan sesama warga di sekitarnya. Oke ya, berarti kita tetap ya saling merangkul antara satu dengan yang lain sebagai salah satu bentuk keharmonisan sosial dalam kehidupan kita di setiap hari.

0: Di dalam pengelolaan potensi di desa, selain kita mendorong untuk simpan pinjam, untuk akses keuangan perorangan, kita juga mendorong untuk secara kolaborasi untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa Tomese. Desa Tomese ada di pesisir pantai dengan garis pantai yang sangat panjang, dengan keindahan alam yang luar biasa, ada keindahan pantainya, keindahan perbukitannya, keindahan mangrovenya, terus dengan hasil-hasil dari lontar itu berupa tuak manis, gula air, gula lempeng, sopi, minuman beralkohol khas lokal, demikian juga ada hasil minyak kayu putih. Dan karena ada terletak di pesisir, kadar garam yang ada di sana juga punya kadar garam yang sangat bagus. Kandungan NaCl-nya ada di angka di atas 99%. Itu artinya sangat baik untuk meningkatkan garam, baik itu garam industri maupun garam konsumsi. Dan karena itu saat ini dengan kami sementara memaksimalkan untuk mengelola potensi, baik itu di bidang garam, perikanan untuk ini bandeng, maupun juga kita dorong untuk pertanian tanaman padi. Di dalam pengelolaan potensi,
1: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jatambuah, dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita akan mengetahui informasi terkini dari Kabupaten Timur Tengah Utara terkait panen perdana sayur dan ayam dari kelompok tani Nekmese yang telah dipasok ke dapur SPPG. Seperti apa? Kami sudah terhubung bersama dengan reporter kami dari TTU, ada Steph Kosat. Halo, selamat siang, Steph.
3: Ya, selamat siang.
2: Silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini ibu-ibu dari kelompok tani Nekmese yang dibina oleh salah satu anggota DPRD TTU, yakni Ibu Filiana Tahu, melakukan panen perdana sayuran pek choy dan juga buncis yang dipasok ke dapur SPPG Keva Selatan. Dan saat ini para ibu-ibu sedang memanen dan langsung menyediakan kendaraan untuk para ibu-ibu ini sendiri mengantar ke dapur SPPG yang ada di Keva Selatan. Dan saat bersamaan juga terjadi panen ayam di kelompok yang sama dengan jumlah ayam sebanyak 100 ekor dengan berat 2,3 kg. Dan ini juga langsung dipasok ke dapur SPPG Keva Selatan sebagai mitra binaan atau kelompok binaan yang sudah dibina oleh dapur SPPG ini, sehingga para ibu-ibu di kelompok Nekmese di Tunbakun langsung masuk ke sana. Dan selain sayuran pek choy ini, ada juga sayuran kacang buncis dan kacang panjang sebanyak 600 pohon yang tinggal menanti panen, dan juga sayuran sawi yang besar, sehingga ibu-ibu di sini sangat bersemangat untuk menanam, karena bagi mereka pasar untuk menjual hasil tanaman mereka sudah jelas adanya di dapur SPPG. Dan sesuai yang diinstruksikan bahwa para ibu-ibu ini juga harus menyiapkan rekening tersendiri, rekening kelompok tani ini, sehingga pembinaan dan pemberdayaan untuk para ibu-ibu di sini yang tergabung dalam kelompok tani ini, dia terus continue. Dan saat ini saat panen perdana ini hadir juga ada Lura Keva Tengah dan juga Camat Kota Kepenanu yang mendampingi para ibu-ibu di sini untuk melakukan panen perdana ini. Dan saat ini mereka juga mengembangkan sayuran pijai kumbang dan hanya tinggal menunggu waktu untuk panen perdana gitu. Untuk sementara seperti ini.
2: Siap, Steph. Terima kasih atas laporannya, Steph, di siang hari ini. Selamat kembali bertugas.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, saudara pendengar di mana saja berada.
1: Salam jumpa dan salam olahraga. Kita jumpa lagi dalam program Di Talk Pesta Bola Dunia 2026, ruang bincang santai namun mendalam ya, seputar perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dari seluruh penjuru dunia. Artinya, persaingan akan semakin luas, peluang semakin terbuka, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Di tengah perubahan format ini, ada satu istilah yang tetap menarik untuk dibahas, yakni Group of Death atau prediksi grup neraka di Piala Dunia 2026 yang menjadi topik kami edisi hari ini. Dan kita juga sering kenal atau sering dengar grup neraka. Grup neraka ini fase di mana tim-tim kuat harus saling berhadapan sejak awal. Tidak hanya untuk ruang kesalahan, karena kalau ada ruang kesalahan, maka satu laga saja bisa menentukan nasib sebuah negara dalam Piala Dunia. Nah, lalu dengan format baru ini, apakah grup neraka masih ada atau justru semakin banyak, dan siapa saja yang berpotensi terjebak di dalamnya? Kami sudah hadirkan narasumber kami by telepon. Beliau ada head coach Stanis Muad dari Senirin FC. Salam olahraga, selamat siang coach.
2: Salam olahraga, selamat siang.
1: Jaya, apa kabar coach?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Semangat selalu ya. Saya jadi deg-degan nih coach ya. Karena apa? Ini kalau kita countdown hanya hitung jam ya. Menuju playoff kayak ya. Gitu ya.
2: Ya,
1: coach, kalau kita lihat ya, kita lihat di konsep grup neraka ini, kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Dengan format 48 tim dan kemungkinan 3 tim saja yang lolos ke fase grup, apakah menurut coach istilah grup neraka ini masih relevan di Piala Dunia 2026?
2: Kalau kita melihat dari pelaksanaan Piala Dunia sebelumnya, yang format tim pesertanya, negara pesertanya lebih sedikit dari sekarang, kalau di format yang lebih kecil dan dengan pola pembagian grup yang lebih sedikit, itu punya yang namanya grup neraka, itu pasti ada. Yang satu yang jadi kebiasaan di pelaksanaan Piala Dunia, itu pasti selalu ada tim kejutan. Contohnya di Piala Dunia edisi sebelum ini, satu pun dari kita tidak menyangka bahwa tim Maroko dia bisa masuk sampai ke tempat besar dan bahkan jadi juara tiga. Jadi kalau untuk grup neraka ini memang pasti ada.
1: Pasti ada, dan hal ini masih relevan ya coach, walaupun timnya sudah segemuk ini, 48 tim.
2: Iya,
1: baik. Coach, kalau kita lihat, kita masuk ke prediksi, dari sejumlah simulasi grup, ada beberapa yang disebut-sebut sebagai kandidat grup neraka. Kita contohkan saja, mulai dari grup I yang dihuni Prancis, ada Senegal, ada Norwegia, dan satu tim playoff. Menurut coach, kenapa grup ini sangat berbahaya?
2: Kalau menurut saya, Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia ini seperti yang tadi disampaikan, memang sudah jadi pembahasan di banyak kanal, di banyak perbincangan, bahwa grup ini adalah grup yang memang masuk disertimbangnya sebagai grup neraka. Kenapa grup neraka? Karena di situ memang kalau dari secara kasat mata kita bisa lihat, oh, Prancis tim dengan squad termasuk squad paling mahal, sisi pemain mobile di tim inti maupun tim cadangannya berimbang, dan memang Prancis dengan tradisinya bahwa sudah di Piala Dunia terakhir ini minimal di posisi yang besar pasti ada Prancis, bahkan dari juara. Nah, menjadi suatu kontra, menjadi pemikiran terbaliknya adalah kenapa seperti yang tadi ditanyakan, kalau hanya telepon tim Senegal, Irak, dan Norwegia kok bisa kenapa grup ini dikategorikan sebagai grup neraka? Kalau pertimbangan dari saya, kenapa ada beberapa alasan. Contohnya Norwegia ini setelah sekian puluh tahun, kalau tidak salah sudah 8 tahun kesertaan terakhir di Piala Dunia 98.
1: 28 atau 29 tahun ya, coach ya?
2: 28.
1: 28 ya, benar-benar. 28 tahun. Haus juara, haus trofi dia.
2: Ya, dengan komposisi pemainnya yang berimbang antara pemain muda dan pemain seniornya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa untuk kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa, tim paling produktif itu Norwegia.
1: Iya.
2: Dia mencetak 37 gol selama kualifikasi. Gitu. Yang kedua, komposisi skuadnya di dalamnya, contohnya ada Erling Haaland, top skor Liga Inggris, ada Martin Odegaard, kaptennya Arsenal yang membawa Arsenal juara IPL dan sampai ke final Liga Champions kemarin.
1: Iya.
2: Terus ada beberapa pemain-pemain muda dan memang track recordnya di kualifikasi itu memang Norway ini bukan hanya layak dijadikan kedalipan, tapi bisa jadi kompetitor yang berbahaya, bukan saja baik untuk misalnya di trofi. Terus Senegal juga ini salah satu tim Afrika yang baik secara pencapaian di level regional Afrika. Itu banyak jadi juara di Piala Afrika. Terus keikutsertaannya di level internasional seperti Piala Dunia ini juga salah satu tim Afrika yang memang selalu konsisten untuk lolos dan peserta ke Piala Dunia. Dari pertimbangan teknik seperti squad pemain Senegal ini 80% adalah pemain-pemain yang bermain di Liga-Liga Eropa.
1: Iya.
2: Liga Eropa dan Liga-Liga lain yang notabene perkembangan sepak bola Senegal

0: sebagai perwakilan Afrika yang bentuknya dari benua Afrika yang punya peluang untuk bisa jadi ancaman yang berarti di grup ini nih. Sedangkan kalau untuk Irak, Irak adalah tim Asia yang pada Piala Dunia ini lolos, kalau tidak salah dia lolos playoff.
1: Iya.
0: Karena tempatnya Irak ini, kalau Indonesia ya waktu itu tumbuh terus, pasti ketemunya sama Irak nanti di playoff. Jadi Irak ini tempatnya kurang lebih hampir sama dengan Senegal, salah satu tim Asia, negara Asia yang sebenarnya perkembangan sepak bola itu grafiknya meningkat di lima tahun terakhir ini.
1: Iya.
0: Dan Irak juga pernah juara Piala Asia.
1: Kita lihat ini dari Federasi Sepak Bola Asia ya, yang cukup mengguncang dunia itu ya. Kalau selain Irak juga ada Samurai Biru, kemudian ada Korea juga. Ini juga menjadi pertimbangan gitu. Coach, kita berpindah ke grup L juga. Di grup L ini ada dua anggota Federasi UEFA yang masuk mereka juga bisa diprediksi sebagai grup neraka juga. Ada Inggris, ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama juga di situ. Nah, ini seperti grup neraka klasik sih sebenarnya. Tiga tim dengan pengalaman besar di turnamen internasional, tetapi bagaimana menurut coach dengan kekuatan-kekuatan pada grup yang ada di sana atau tim yang ada di sana? Karena ada Ghana yang beda federasi, seperti dia dari CAF, kemudian ada juga dari CONCACAF, Panama. Nah, silakan coach.
0: Ya. Kalau saya terkait yang grup E ini, kalau
1: grup L ya,
0: bacaan prediksi dari saya, ini pasti Inggris sama Kroasia yang lolos. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selain Inggris, ini kan dia salah satu sesuai analisis dari Okta analis, Inggris itu dia ada di posisi ketiga. Prediksi dari Okta ini ada di posisi ketiga dengan odds-nya sekitar 11.8%. Dia dijadwalkan untuk jadi juara dunia. Dan Inggris ini dia untuk squad hampir sama dengan Prancis.
1: Dia ya, komposisinya ya.
0: Squad. Maka ya komposisinya pun berimbang, walaupun ada sedikit polemik di mana ada beberapa pemain bintang seperti Trent Alexander-Arnold dan ada yang beberapa yang tidak dibawa. Tapi kalau saya berpikir itu lebih ke kebijakan pelatih dan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan tim. Nah, Kroasia juga bukan lagi kita bisa sebut kuda hitam. Kroasia ini sudah dua kali Piala Dunia, dia pernah masuk sampai di empat besar dan pernah juga jadi juara tiga. Nah, jadi kalau Ghana dan Panama tanpa menyikirkan Panama, kalau Panama saya rasa dia ada di di antara di grup E ini mungkin dia di klasemen paling bawah.
1: Iya, underdog lah begitu.
0: Punya potensi, karena punya potensi untuk mengganggu Kroasia dan Inggris, tapi dengan skuad yang sekarang Ghana punya, saya rasa mungkin Inggris dan Kroasia bisa lolos.
1: Baik, kita beralih ke grup J. Ada Argentina sebagai juara dunia, kemudian ada Austria, ada Aljazair dan ada Yordania. Ingat coach, beberapa prediksi terakhir soal menguatnya Aljazair di konfederasi mereka, konfederasi sepak bola mereka. Silakan coach, akankah sekilas Argentina unggul, tapi apakah bisa ada jebakan di sini?
0: Ini sedikit menarik karena kita belajar dari yang pernah terjadi di Piala Dunia sebelumnya di Qatar. Tidak ada yang pernah menduga bahwa tim seperti Saudi Arabia ketinggalan 1-0 dan bisa comeback sampai menang dari Argentina 2-1. Walaupun akhirnya Argentina yang jadi juara dunia. Nah, kejutan-kejutan seperti ini, nah, Aljazair ini tipikal gaya bermain mentalnya kurang lebih hampir sama dengan Arab Saudi lah. Dan Aljazair ini salah satu tim selain Maroko yang proyek naturalisasinya itu hasilnya baik. terbukti dari prestasi di regional maupun prestasi di level internasional. Banyak pemain-pemain Aljazair, keturunan Aljazair yang bermain di Liga Eropa, paling banyak itu bermain di Liga Prancis. Nah, itu dinaturalisasi pemerintahnya lewat asosiasi sepak bolanya yang kontrol naturalisasi, dan Aljazair ini hasilnya baik dan permainannya memang konsisten baik selama kualifikasi maupun di turnamen-turnamen regional di tingkat konfederasi di CAS. Nah, jadi kalau perbedaan Argentina juga kalau mau dibilang sebagai sang juara dunia, sang juara bertahan, Argentina hadir dengan squad yang pelaku Lionel Scaloni ini bikin kaget banyak orang.
1: Iya.
0: Karena dia banyak yang bermain kalau ada beberapa pemain seperti Leandro Paredes dan Rodrigo De Paul sudah main di Liga USA, Liga Amerika yang notabene itu tempat orang dan bukti, tapi top tetap dipanggil. Tapi kembali ke tadi yang saya bilang, itu kebijakan pelatih dan kebutuhan tim. Entah pelatih masih percaya bahwa skuad ini yang bawa kita juara, saya tetap pakai mereka, tapi bisa jadi blunder yang tidak baik juga untuk Argentina. Tapi dari komposisi di grup G ini yang saya lihat, Argentina masih di atas kertas, dia masih lolos lah, dia masih, dia bisa ada di urutan pertama. Karena di odds di Okta analis pun dia ada di urutan keempat, dia diunggulkan dengan 8.7% lah.
1: Iya, karena begini coach, kenapa kemudian Aljazair ini dimasukkan ke dalam salah satu grup neraka juga, karena Les Fenes Rubah Gurun ini kan punya satu arsitek yang pernah membawa Swiss maju ya, Vladimir Petkovic ya. Kita harus akui di situ. Kemudian tadi pemain-pemain seperti ada juga Riyad Mahrez, mereka ini juga punya punya apa ya, punya talenta bagus dan mereka sedang berkembang saat ini coach.
0: Ya, itu memang yang tadi saya bilang, punya kualifikasi yang baik, yang jalan dengan baik, dan tidak asal menang kualifikasi. Cuma yang punya kualifikasi, mengatakan sesuai kebutuhan tim. Jadi memang ketika masuk dan berkumpul atau digabungkan, itu mix-nya pas.
1: Iya, saya sepakat itu. Kalau itu yang coach sampaikan, saya sangat sepakat itu.
0: Karena memang proyek naturalisasinya baik. Dan golnya Aljazair ini, mereka belajar dari Maroko, dari negara tetangga. Belajar dari Maroko bahwa dengan proyek naturalisasi Maroko yang sukses, Maroko bisa juara tiga Piala Dunia. Tidak ada yang pernah menyangka. Kenapa Maroko bisa? Saya tidak bisa. Nah, Petkovic juga bawa pengalaman besar, pengalaman banyak yang bahwa biar Swiss pun tidak pernah juara atau berbicara mengenai di level mana, tapi dia bawa geng juga, oke, ini pelatih berpengalaman.
1: Baik. Kemudian kita bergeser nih, coach, karena grup terakhir atau grup F di sana ada Belanda, kemudian ada Jepang, ada Tunisia, itu kan? Grup ini menarik karena kekuatannya relatif seimbang. Apakah ini justru grup yang paling sulit secara taktik grup taktik grup untuk bermain begitu coach?
0: Nah, ini memang pak, kenapa saya bilang pak? Jadi ketika saya dihubungi untuk diminta menjadi narasumber, banyak orang membahas tentang grup ini, tapi saya membahas saya lebih ke grup F yang menurut saya kandidat grup neraka. Pertama karena Belanda, satu Belanda secara tradisi timnas Belanda ini kan selalu timnas Belanda ini ditulis ini selalu diberikan berikan juara tanpa mahkota. Selain Lionel Messi punya Johan Cruyff waktu itu di Argentina. Ketika di final entah seperti apa tiba-tiba Johan Cruyff tidak bermain dan mereka kalah. Mereka dua kali masuk final Piala Dunia tapi selalu tidak menang. Nah, kalau kenapa saya bilang grup F ini menarik? Seperti yang tadi Om Edi sampaikan, Samurai Biru. Samurai Biru ini tanpa kita sana sudah banyak analis sudah banyak yang memprediksi bahwa Samurai Biru ini sudah masuk di level untuk dia bisa ada dalam 8 besar tim yang calon juara. Nah, tapi kalau connect dengan data di Opta Analis itu memang Jepang tidak belum ada di dalam 10 besar tim yang jadi juara. Dicalonkan untuk jadi juara. Karena odds-nya dia itu hanya 0.9%.
1: Benar. Itu selain itu coach arsitek Haji Memoriyasu ini juga punya satu kelemahan sih. Saya kira memang kelemahan kecil, tetapi ini juga patut dipertimbangkan. Karena apa? Secara fisik kita tahu, kita Asia, fisik kita masih kalah dibanding tim-tim elit Eropa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini soal pertahanan yang rapat itu dari beberapa kali permainan, mulai dari seleksi sampai dengan mereka masuk ke grup F itu agak kesulitan hadapi pertahanan yang rapat, coach. Ini yang saya lihat begitu. Tetapi mungkin ada pandangan lain dari coach begitu.
0: Kalau itu menurut kita berbicara gaya permainan, paket permainan, skema pola permainan, pola permainan Jepang ini memang Haji Memoriyasu ini dia berevolusi dari awal sepak bola Jepang yang sepak bola pragmatis. Jadinya sekarang lebih atraktif permainan Jepang. Karena dari beberapa analis pertimbangkan, orang bertanya kenapa kita masukkan Jepang ke 8 besar negara yang menjadi calon juara. Karena itu evolusi sepak bola Jepang, khususnya si Haji Memoriyasu ini, bagaimana dia membangun tim, membangun semangat tim, dan dia menggunakan pemain, komposisi pemainnya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Perlu kita ketahui bahwa Jepang itu dia punya yang namanya proyek sepak bola 100 tahun. Itu dimulai ketika Jepang pertama kali ikut serta di Piala Dunia. Jadi dalam 100 tahun itu cita-citanya orang Jepang itu bahwa kami harus juara dunia.
1: Wih, cita-cita jangka panjang itu.
0: Cita-cita jangka panjang. Model-model seperti ini mungkin nanti bisa dikopi-copy ke Indonesia lah. Tapi kita lanjutkan lagi omitli. Belanda, Jepang, Swedia ini pun lolos lewat playoff mengalahkan Italia. Dan dari segi evolusi permainan, Swedia memang

0: kemungkinan Belanda ini yang tadi dikatakan bahwa grup neraka dan kemungkinan negara salah satu negara calon juara yang mungkin bisa terbelenggu dan tidak lolos itu Belanda.
1: Ya.
0: Ini dari
1: memang saya. Coach izin, memang Belanda itu di atas kertas paling kuat ya di grup F yang disebutkan ya. Tetapi ya kita jangan lupa bahwa Tunisia dan Jepang juga sangat berbahaya kalau dianggap enteng begitu. Ya kan? Baik. Coach, kita lanjut lagi soal grup neraka. Ada 4 grup yang sudah kita bahas tadi, ada grup I, grup L, kemudian grup J dan grup F yang terakhir. Kalau sebuah tim masuk grup neraka, apa yang harus mereka prioritaskan? Taktik atau mental, coach?
0: Kalau masuk ke dalam grup neraka sih, kalau taktik semua dengan taktik yang baik, makanya bisa ada di dalam 48 tim yang ikut serta. Kalau di dalam grup neraka, di dalam satu pertandingan mental berbicara, lebih mental lebih berbicara yang lebih menentukan lagi itu ketika ada dalam satu grup yang kita bilang grup neraka itu. Itu mentalnya yang harus lebih. Jadi baik mental dari pelatihnya, mental dari pemainnya. Karena ingat, kalau kita bicara mental, Korea Selatan pernah buat Jerman tidak lolos dari fase grup.
1: Iya, ini sejarah.
0: Senegal pun pernah buat Prancis tidak lolos dari fase grup. Italia di beberapa kali Piala Dunia lolos. Ya, di tiga edisi Piala Dunia ini memang Italia tidak lolos.
1: Hat-trick.
0: Tapi sebelum itu pernah tidak lolos. Dan itu yang memang tidak disangka begitu. Jadi memang sekarang kalau hitungan real seperti yang di awal Om Eti bilang dari 48 tim dalam kompetisi yang rata-rata pembagian grupnya berimbang, kita tidak bisa lagi menentukan kelolosan sebuah tim 70% dari apa yang ada di atas kertas atau dari peringkat dia di FIFA.
1: Iya, karena bola itu bulat ya coach ya. Ini filosofi tua yang harus kita pahami. Memang just a game, tetapi ada ruhnya di situ. Jadi kita tidak pernah bisa prediksi dengan sangat signifikan begitu. Nah, kemudian coach, seberapa penting laga pertama menentukan grup-grup anggota-anggota grup neraka ini bisa beralih atau berlanjut ke laga berikutnya?
0: Itu sudah jadi suatu kebiasaan. Bahkan kita yang bermain di level turnamen antar kabupaten, atau biasa orang bilang tarkam saja, selalu itu sudah jadi jargon bahwa harus menang di pertandingan pertama supaya pertandingan kedua dan seterusnya kita bisa menang dan lolos dari grup dan seterusnya. Nah, kalau kita patokannya seperti itu, memang rata-rata semua tim maunya seperti itu, bahwa kita harus menang di pertandingan pertama. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau kita berbicara sejarah, berbicara histori, tim-tim juara dunia seperti Italia, Argentina, Jerman, Brazil pernah di fase grup dan kalah di pertandingan pertama, tapi pun akhirnya mereka jadi juara. Tapi kalau berbicara dari kembali ke berbicara dari segi mental tadi, tak berarti memang pertandingan pertama dan menang di pertandingan pertama itu jadi trigger fisiknya yang baik untuk tim.
1: Ya, sepakat. Karena ini juga semacam psikologi ya, psikologi, beban psikologi juga, beban psikis juga untuk para pemain, kemudian arsiteknya, kemudian mereka juga yang dikirim atau lolos dengan meyakinkan ini, karena mereka harus membawa sesuatu pulang begitu. Apalagi kita di Asia, kita punya mimpi besar. Ya, tadi coach sudah sampaikan ada proyek 100 tahunan dan lain sebagainya. Ya, mereka juga tentu punya. Mereka juga tentu punya impian. Karena apa? Jangankan lolos apa masuk ke para 4 besar atau 8 besar, 16 besar begitu. Jangankan itu, mereka bermain dengan sangat baik saja itu jadi vitamin tambahan ya coach ya.
0: Coach,
1: dalam
0: begini.
1: Silakan coach.

0: sampai mereka bisa ada dalam 48 tim yang siap secara fisik dan siap secara batin untuk bertarung, berarti memang ini secara diatas ini yang terbaik dari setiap konfederasi, dan secara mental, secara persiapan, ini justru sudah tim-tim yang terbaik. Terlepas dari ukuran diatas kertas, peringkat, peluang dan segala macam.
1: Ya, ya, yeah. Baik, coach. Kalau dari semua kandidat grup neraka, menurut coach ini siapa tim yang paling besar berisiko tersingkir lebih awal? Ini prediksinya coach.
0: Oh, kalau saya Belanda, kalau kurang hati-hati, apalagi coach Ronald Koeman ini kan memang track record beliau secara individu ketika memegang timnas Belanda ini belum baik. Jadi kalau memang bisa ada salah kalkulasi di luar hal non teknis lainnya, bisa salah kalkulasi, Belanda bisa tergelincir, karena Jepang, Swedia dan Tunisia ini seperti yang tadi kita sudah bicarakan, bukan hanya kuda hitam, tapi bisa jadi kompetitor yang baik.
1: Begitu. Iya, baik. Coach, kemudian dan melihat potensi kejutan besar di tim-tim non-unggulan ada?
0: Kalau tim non-unggulan, kita mau bilang tim begitu seperti Norwegia yang kembali bermain, tim-tim kuda hitam seperti Jepang, Maroko, Kolombia yang ketika di fase kualifikasi mengalahkan Argentina dan Brasil, terus Belgia yang ada di akhir generasi emasnya, Uruguay, Meksiko sendiri sebagai tuan rumah, dan Senegal. Nah, memang kalau saya tim-tim seperti Cap Verde yang baru lolos, Haiti, ini mungkin dari hitungannya saya tidak mengecilkan. Memang ini semua tim yang terbaik dan lolos jadi bagian dari 48 tim. Tapi kalau tim kejutan, kalau dari saya sendiri itu Norwegia.
1: Oke, oke coach. Thank you. Ini ada bayangan bahwasannya disiplin itu memegang kendali juga ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, coach. Terakhir soal. Apa pelajaran dari grup-grup neraka ini yang bisa diterapkan untuk sepak bola daerah, khususnya di Belu, di NTT Belu, Melaka, TTU dan Alor, termasuk di Sanirnya FC? Silakan.
0: Kalau satu yang perlu kita ini ya memang sepak bola khususnya dari wilayah-wilayah yang Om Eki sebutkan, memang kita sendiri di Belu ini memang banyak butuh untuk lebih berevolusi menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang contohnya dengan adanya turnamen Bupati Belutat, ada tim yang mendatangkan pemain yang mungkin lebih punya pengalaman, lebih punya kelas di atas pemain yang ada di sini. Saya rasa lihat agak-agak seperti ini kesempatan untuk bagaimana warga masyarakat Beli khususnya penggiat sepak bola, baik pelatih maupun pemain maupun manajer klub, belajar mengambil contoh, bahkan kalau bisa kita meniru entah budaya pemainnya ataukah pola pelatihnya atau bagaimana kedisiplinan mereka yang membentuk mereka sampai seperti itu, sehingga misalnya dari pelaksanaan turnamen Bupati Beluka kedua ini bisa ada intisari atau nilai-nilai baik yang bisa kita ambil, bisa diafirmasikan untuk perkembangan sepak bola Belu yang lebih baik. Karena jujur, sejak tahun 2007 ketika terakhir Belu masuk ke final Eritrea, ini baru di tahun depan ini Belu kembali setelah 20 tahun jadi tuan rumah dari Indonesia. Atau dari saya secara pribadi lewat turnamen seperti ini Bupati Belu Cup, ada sesuatu yang bisa diafirmasikan dari hal positif, sehingga puji Tuhan, Rai Belu lewat SAP Belu bisa memberikan yang terbaik di Entari Memorial Cup nanti.
1: Iya, super, super. Baik, coach. Terima kasih banyak coach kesempatannya ya. Di edisi Deep Talk hari ini yang mengambil topik ya. Tentang prediksi grup neraka Piala Dunia 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya coach ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam olahraga coach.
0: Salam olahraga Om Ibu.
1: Baik. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa grup neraka bukan hanya tentang siapa yang kuat, tetapi ya siapa yang paling siap. Coach tadi juga sampaikan ketika kita berbangga dengan nama besar, maka mohon maaf itu menjadi ancaman terbesar. Dan sepak bola modern ya lebih dari sekedar teknik gitu. Karena itu menuntut mental, strategi dan kemampuan membaca situasi sejak menit pertama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung besar bagi lahirnya kejutan-kejutan baru dan bukan tidak mungkin tim-tim yang selama ini dianggap biasa justru menjadi luar biasa. Begitu coach ya, kurang lebih ya. Baik. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pendengar, sampai jumpa di Deep Talk yang akan datang. Salam olahraga, sampai jumpa.
0: Salam.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPP RRI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Koumas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Koumas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai ketua umum asosiasi Kesturi sekaligus komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum
2: terpublish secara
5: online. LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GCRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
6: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama GCRAFS ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi dan kita juga multi platform, dan GCRAFS juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan destinasi.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GCRAFS, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa GCRAFS telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di tiga subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
5: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
8: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
9: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabuh.
10: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Hendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
11: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompelawan, di Desa Lapang.
10: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
12: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
13: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
12: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
13: Punya masyarakat.
12: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
13: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
10: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat, dan Wamen atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Dahnil Anzar.
16: Gajah Thoyyib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah Haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
15: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
17: Diperkirakan seluruh jamaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar 4:30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan teluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Pasuruan, yakni Gus Anis Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan solid. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan baru nanti akan take off sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji kota Pasuruan sudah di dalam pesawat, dan diharapkan kepada seluruh keluarga ataupun pemulang untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik kota maupun kabupaten Pasuruan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nomor 3 di terus berjalan.
0: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
18: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG 1 dan JKG 2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
19: Jadi penyelesaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
18: Ya, pendengar, dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke debarkasi Jakarta Pondokede, dalam hal ini menuju asrama haji Pondokede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondokede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdian Syah Krisna melaporkan. Nurdian Syah.
20: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindya Wardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Qing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

dangdut adalah kita. Dengarkan Atam Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cicuring, oh benar ya, Dewi Persik ya, diam-diam ada siapa nih, Amita Kenya, Jera Mencintaimu, Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong, Baby Sexyola, Ayo Sayang, Cita-cita Tak Sakitnya Tuh Di Sini, Keke Capek Deh, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Delia Serli, Goyang Maju Mapan, Ida Laila, Sepiring Berdua, Dilsa Salsabila, Checklist Satu, Evita Mala, Nada-Nada Cinta, Fitri Karlina, Musim Hujan, Musim Kawin, Iga Kalia, Telolet Om, dan Krepek Togel Mania. Yang mau dipilih nomor berapa ya? Waktunya dari sekarang. Oke, yang mana yang mau dipilih untuk dibawa pulang sebagai oleh-olehnya buat kamu semuanya di kesempatan siang hari ini? Oke deh, ada siapa di sana? Belum lah ya. Oke, kita sambil menanti yang masih mau gabung, silahkan di 0812460202 dan juga bisa di Facebooknya Pro 1 di RRI Attambua.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada di Prodangdut dan terlelah kita di Pro 1 RRI di Atambua di siang hari ini. Baru saja ya kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut dan juga masih ya masih ada sejumlah lagu dangdut yang masih berjejeran di sini ya, tinggal dipilih. Mana sih yang mau dipilih untuk dibawa pulang? Halo, halo. Oke, ada nih yang mau dipilih untuk dibawa pulang sebagai oleh-olehnya buat kita semuanya. Oke deh Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada siapa di sana yang mau gabung lagi bersama kita ya? Boleh, kita tunggu di sini. Belum juga nih, saya tunggu dari tadi. Kemana saja nih ya? Oke, ada yang sudah telpon nih. Oh, ini dari Mangga 1 atau Mangga 2 nih ya? Atau Mangga 3? Halo, selamat siang Bro Dangdut, jelang sore.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Heni cantik.
1: Hai, yang cantik juga di sana. Kabar baik kok?
2: Hari ini kabarku baik, sehat selalu Kak Heni.
1: Oke, sehat selalu. Sudah makan malam? Ayo, makan malam lagi. Makan siang.
2: Sudah dong Kak Heni.
1: Berapa piring?
2: Satu, Kak.
1: Satu, oke. Oke. Siap ya. Semoga sehat selalu. Mm-mm. Ini mau denger lagu yang mana?
2: Kehen nih, lagunya yang itu judulnya apa namanya tuh? Telolet tuh Kehen.
1: Oh iya, boleh, teloletnya ada. Ini
2: telolet
1: Kanara. Iya kali ya. Kenapa?
2: Itu lagu buat Kak Nara.
1: Oh, buat Kak Nara. Di Alore, Bapak Dora, Mama Dora yang selama ini diam-diam sa di sana. Kita tunggu-tunggu sampai datang-datang juga. Nah, ke mana, Su? Oke, nah salam-salam. Oke, silakan.
2: Salam-salamnya buat Kak Heni bersama All True Pro 1 atau yang bertugas siang jelang sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya buat semua pendengar. Ada Kak Nara, selamat siang, apa kabar? Bapak PNBR Kenari, ada Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, Abang Kejangga, terus Putra Lomasi, ada Abang Hadi, Abang Re, Putra Tengah, Putra Manado, ada Ibu Wijati Wonosobo, ada Pak Guru Tapi, terus ada Papa Marcel, ada Mas Edi, ada Marina, ada Pak Oke, ada Ibu Yustin, ada Pak Hendrik, ada Pak Mandoksi, ada Aisyah, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Vero, ada Ibu Fenty, ada Delphi, ada Om Fidel, ada Om Bramdetan, terus ada Kakak Yupen, ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, ada Om Janu. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di acaranya Pro Dangdut dimanapun berada, semuanya selamat siang jelang sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat. Terus salam sehat buat kita semua. Buat Kak Heni, terima kasih. Selamat siang jelang sore Kak cantik. Kak Heni.
1: Siap, terima kasih Nana Bella yang cantik. Sehat selalu ya bersama keluarga di sana. Bahagia dan juga selalu semangat dalam melakukan segala aktivitas di setiap harinya. Oke, kita masih di Prodangdut Dangdut terlelah kita. Dan juga bagi Anda semua yang masih mau gabung bersama kami, silakan 0812-4601-0202 ya. Sambil saya menunggu yang mau gabung, oh iya, di sini sudah ada yang gabung ya. Di Facebooknya Pro 1 Delvisio katanya kakak tetap semangat ya. Oke, salam semangat juga dari Ayo Tupas Q Anak Hadir. Lagu nomor 5. Siap, lagu nomor 5 kita putarkan di sini. Ada Baby Sexyola, Ayo Sayang katanya. Oke deh, lagu-lagunya ditunggu, kita putarkan di sini. Dan juga saya Henny Kasnube yang sudah menemani Anda semuanya. Pamit dulu ya. Nanti jangan lupa ya di sesi kedua nanti dengan Kak Yanti yang menemani Anda semuanya di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Saya pamit. Bye-bye.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rodang Dur. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda semuanya di hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, dan kita di Rodang Dudang Dut adalah kita. Tadi ada dari Ahmadani dan Dewi Persik diam-diam untuk Anda semuanya di sore hari ini, biar tambah semangat lagi. Ya, semangat terus menjalani aktivitas Anda di sisa waktu yang ada. Biasanya kalau sudah di jam-jam seperti ini, apalagi mendekati jam pulang kantor ya. Ya biasanya ya sudah kekurangan energi, karena seharian pasti dengan pekerjaan Anda yang banyak menguras energi Anda begitu ya. Jadi untuk semangat Anda, biar semangat Anda kembali lagi, kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda semuanya di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada saya yang ingin menemani Anda semuanya. Dan yang mau gabung silahkan ya, masih di 0812-4601-0202. Langsung telepon boleh, bisa lewat pesan suara juga boleh, atau yang lagi online bisa di Facebook RRI Atambua. Masih ada dari miliknya yang belum diputar ya, masih ada banyak lagu yang bisa Anda pilih. Ada Amita Chan, Jera Mencintaimu. Kemudian ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Ada Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini. Di mana sakitnya, bilang padaku. Ada Keke, Capek Deh. Ada Cynthia Saskara, Mari Bergoyang. Ada Delia Sherly, Goyang Maju Mapan. Ada Ida Laila, Sepiring Berdua. Kemudian ada dari Dilsa Salsabila, Checklist 1. Ada Evita Malan, ada Nada Cinta, Musim Hujan Musim Kawin. Ada dari Fitri Karlina dan Kripik Togel Mania. Mau yang mana silakan, saya tunggu. Waktu kita masih banyak ya, sampai di jam 4 sore nanti. Baik, saya terima dulu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore menjelang malam, menjelang malam.
0: Kalau nggak Yanti, saya selamat sore menjelang pagi juga.
1: Selamat malam. Kalau nggak Yanti pinter udah tidur. Ini Mas Yanti udah loyo. Jadi kurang stamina aja nih.
0: Makanya gabung di Pro Dangdut biar semangat lagi.
1: Iya biar nggak seloyo. Ini ada kabar baik mau nggak Yanti?
0: Oh ya, kabar baik apa tuh?
1: Mau nggak? Nggak, kayak nanti mau cari rumah, nggak ada rumah murah.
0: Oh, nanti itu di belakang saja ya, Mas Edi. Sekarang mau pilih yang mana, lagu yang mana untuk Mas Edi, silakan.
1: Yang bagus tadi
0: ada Jera Mencintaimu, Jangan Gitu Dong, ada Sakitnya Tuh Di Sini, ada Capek Deh, mari bergoyang, kemudian ada Goyang Maju Mapan. Iya, kalau mau sukses harus goyang maju mapan ya. Kemudian ada Sepiring Berdua, ada Checklist 1, Nada-Nada Cinta, Musim Hujan Musim Kawin, dan Togel Mania.
1: Musim Kawin
0: ya. Oke, disiapkan ya dari Fitri Karlina.
1: Oh, betul. Nanti pulang jam 7 ya.
0: Iya.
1: Jadi saya masih ada di Doro nih. Makanya nih yang tadi saya yang dikeluar saya tahu-tahu cuma saya masih ngobrol sama teman. Oke, salamnya buat ya, nanti pulang hati-hati ya.
0: Baik.
1: Salam buat keluarga, nanti dede diri menungguin.
0: Baik.
1: Buat Nono Bella, Ibu Fenty ya, Mbak Wika Putri Tunggal juga ya, pagi-pagi waktu ya, Mbak Wika di Wonosobo. Halo.
0: Iya.
1: Halo, dengar nggak nih? Oke, buat spesial buat Mama Buma selalu sehat. Oke, makasih ya. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore Mas Edi. Sehat selalu, sukses selalu. Baik, Mas Edi sudah bergabung di belakangnya. Mas Edi yang punya 5874. Siapakah dia? Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini Dengi. Pasti satu sih, Newcastle.
0: Dengan siapa?
1: Yuven.
0: Oh, Kaya. Kakak Yuven. Nomornya baru soalnya Kakak Yuven.
1: Soalnya nomor yang satu tidak ada pulsa kakak, makanya pakai yang ini dulu.
0: Iya, baik. Bagaimana Kakak Yuven hari ini, baik kah?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, tapi diguyur hujan.
0: Oh, kakak. Sama juga, tadi Atambua juga sempat hujan tapi tidak lama.
1: Iya, ini dari tadi malam.
0: Oh, dari tadi malam. Baik, tapi semuanya aman terkendali toh?
1: Aman.
0: Iya, baik. Silakan Kakak Yuven.
1: Ini lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Baik.
1: Ini salam pertama buat Kakak Feroto Munoputun bersama Mama Mariasna. Selamat sore. Kakak Cynthia Yaprupa. Ini Mama Jisunin Lafi. Terus ini Mama Inuniki Niki. Ini Bunda Desi Kefa, Maria Sakara, Putri Kusuma. Ini Kakak Bella di Mangga Dua, Om Papi. Terus ini Putra Tengah di Fak-Fak, Mas Edi. Singkat borong buat semua-semua saja. Baik. Kakak dengan sore salam kompak-kompak selalu. Iya. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, sehat selalu, pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, salam juga untuk keluarga semuanya di Fatupeno. Kakak Yuven sehat selalu, bahagia selalu juga Kakak Yuven ya.
1: Ya.
0: Selamat sore. Shalom, selamat menjalani aktivitas di sore hari ini. Semoga lancar jaya. Baik, satu lagi saya terima dulu. Selamat sore, Pro Dangdut. Iya, selamat sore Bunda Ima.
2: Selamat sore dari iya. Bunda Ima di Momere.
0: Bagaimana kabarnya ini Bunda Ima?
2: Kabar Momere sangat baik, cuaca juga sangat panas.
0: Iya.
2: Bagaimana di Atambua?
0: Sama juga.
2: Oh, panas. Satu atap juga.
0: Tapi iya, tapi panas tetap.
2: Oh. Satu atap, satu langit.
0: Iya, itu sudah. Tapi tidak apa-apa, cuacanya saja yang panas kok.
2: Hatinya tetap iya, adem dengan adem, lagu dangdut ya.
0: Iya.
2: Lagu apa, Dek?
0: Lagunya ini yang belum di-request ada Mita Chen, Jarang Mencintaimu, kemudian ada Nia. Ada yang milik
2: Mencintaimu.
0: Jangan gitu dong.
2: Yang pertama tadi, yang pertama Cara Mencintaimu.
0: Cara Mencintaimu.
2: Iya, dengan
0: Yanti.
2: Ada Yuli kah ini?
0: Ah, Yanti di sini.
2: Oh, Yanti. Ya, Yuli. Yanti.
0: Iya.
2: Yanti. Yuli ingat di Fak-Fak jadi. Ya, selamat sore ya, Yanti. Ada Yanti ya. Dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Atambua semuanya ya, tanpa disebut satu persatu. Selamat sore, salam sehat. Ada Om Papi di Ende, ada Putra Tenga dan Bunda Wigati juga. Selamat sore dan semua pendengar setia dimanapun berada, yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat sore semua, salam sehat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Adik Yanti, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore juga Bunda Ima yang punya Momere sudah bergabung di sore hari ini. Kakak Delvisio, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kakak Bas Andre juga, terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Satu pun helper lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, ke Anda yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong. Orang Yanti.
0: Iya.
3: Oh iya, minta maaf ya.
0: Iya, Bung Marcel, apa kabar?
3: Kabarnya baik selalu, sehat selalu, puji Tuhan bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Atambua Radio Kesayangan.
0: Iya. Ende, bagaimana hari ini cuacanya?
3: Nah, kalau cuaca di tempat saya ini lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria. Makanya orangnya juga cerah ceria hari ini.
3: Itu sudah. Berbahagia lagi karena bisa gabung lagi di Pro 1 Atambua.
0: Baik. Oke, silakan Bung Marcel.
3: Salamnya pertama kali untuk Yanti bersama operatornya, semua kru Prosatu RRI Atambua, petugas di pemancar sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, terus Vero bersama keluarganya di sana, terus Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana, Ibu Fenty bersama keluarganya di sana, Pak Edi bersama keluarganya di sana, terus untuk Bella, terus Maria, Bunda Desi, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Wigari Wonosobo, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galu di Jawa Timur. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu, salam dibagi rata dari laki-laki sampai ke perempuan. Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Mbak Yanti sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore. Doa yang sama juga ya untuk Bung Marcel. Iya, semakin banyak rezekinya. Baik, terima kasih untuk yang sudah gabung. Sudah 4 penelpon ya. Jadi saya harus putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request.

Anda sedang mengikuti Prodangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Batu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1, kita masih di Prodangdut adalah kita dari Fitri Karina, musim hujan musim kawin. Kemudian tadi ada Ayu Ting Ting, jangan gitu dong ya, yang baik-baik sajalah ya, kan enak loh gitu ya. Untuk Anda semuanya, semoga terhibur selalu di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon terakhir saya terima ya di Pro Dangdut sore ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut adalah kita.
1: Mama Ina yang punya Niki-Niki, baru kedengaran suaranya.
2: Iya,
1: Mama Ina.
2: Pokoknya di Niki-Niki sekarang sudah terang.
1: Oh, sudah terang. Iya. Di Atambua separuh terang, separuh gelap ini.
2: Tadi pagi itu diguyur hujan gerimis, baru ditutup mendung. Sekarang baru cerah.
1: Iya.
2: Nah, lagunya Goyang Maju Mundur, kok Maju Mapan tadi?
1: Goyang ya. Maju Mapan.
2: Ah iya, itu sah. Nah, buat Mbak Yanti, salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama Bung Operator di studio, dan semua kru Riri Atambua di mana saja berada, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
2: Nah, salam yang berikut ada Fenty Reni Devi di Ayat Tupak, ada Bung Fidel di Cue, ada Putra Tengah di Pakpak, ada Paman Boksis keluarga, ada Vero Tamono Piputun, ada Yuven Kasi Patu Penu, ada Bapak Papi Fernandez, Bang Marcel, Bang Yeri, Putra Mus, Bella Puspita, Rina, Bapak Denar Kenari, Bung Nara, Pujangga Wayata, Bung Ari, Bung Damos, Bapak Edi, Mas Edi, Bapak Janu, Bapak Tirosa, juga ada Bapak Agustinus Laki di Pansone, Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Tio Ambon di Tumbakun, ada juga Bang Hadi, ada Mbak Sari di Banjarmasin yang ucapkan selamat siang menjelang sore dan salam kompak-kompak selalu. Salam sapurata buat semua yang lagi pantau pada sore ini. Dia ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Baik.
2: Buat Sayanti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan sayang.
1: Iya, terima kasih Mama Ina juga, hati-hati selalu. Semoga ya, sehat selalu, bahagia selalu Mama Ina. Salam. Selamat sore untuk Mama Ina,
2: iya,
1: semua di Niki-Niki di TTS sana yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua. Selamat sore saja. Baik untuk semuanya ya, yang lagi mendengarkan siaran kami, yang lagi yang sudah bergabung, yang belum bergabung juga terima kasih banyak ya. Dari Delia Seri, Goyang Maju Mapan untuk Anda semuanya. Setelah itu di pukul 16 kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Selasa 2 Juni 2020. Tim Nasional Kroasia siap adu strategi menghadapi Belgia dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2020. Tim Nasional Futsal U17 dipersiapkan guna menghadapi Six Nations U17 Turnamen 2026 di Spanyol. Tuan rumah Indonesia berjuang menaklukkan hari pertama Turnamen Indonesia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Timnas Kolombia memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas Costa Rica dalam laga persahabatan di Bogota pagi tadi yang menjadi laga kandang terakhir sebelum Piala Dunia 2026. Davinson Sanchez membuka keunggulan lewat sundulan pada menit 17, disusul Luis Diaz menit 23 dengan aksi individu. Costa Rica sempat memperkecil lewat Andre Soto, namun Luis Suarez memastikan kemenangan 3-1 di menit 81 melalui umpan terobosan James Rodriguez. Penyerang Luis Javier Suarez menyebut, ini adalah pesta dari awal hingga akhir dan kepuasan luar biasa untuk kejuaraan dunia.
1: Ini pesta dari awal hingga akhir. Saya percaya perasaan itu pada orang-orang kita yang memberikan sedikit kebahagiaan dan pergi dengan ini. Ini kepuasan yang luar biasa bagi kejuaraan dunia. Saya rasa itu yang paling penting.
0: Kolombia tergabung di grup K Piala Dunia 2026 bersama Uzbekistan, RD Kongo, dan Portugal. Mereka akan memulai kampanye melawan Uzbekistan pada 18 Juni. Di laga persahabatan lainnya, Kanada menang 2-0 atas Uzbekistan.

0: Sementara itu pendengar, tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kroasia di bawah Zlatko Delic lolos kualifikasi dengan 7 kemenangan dan 1 imbang, meski dalam laga pemanasan Maret lalu kalah 3-1 dari Brazil. Jelang laga, pelatih Kroasia Zlatko Delic berharap timnya dapat memberikan permainan terbaik meski laga ini hanya sekedar persahabatan.
2: Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita perbaiki dan selesaikan. Tetapi saya benar-benar mengharapkan ujian yang sebenarnya, pertandingan yang sebenarnya, lawan yang memiliki beberapa pemain pot dan cepat, dan yang pasti akan lebih sulit bagi kita di pagi hari.
1: Sementara itu penyerang Kroasia Ante Budimir mengaku memiliki perasaan khusus terhadap klubnya dan selalu menginginkan lebih dari dirinya sendiri.
2: Klub saya sebenarnya adalah tempat saya menghabiskan sebagian besar tahun, termasuk klub-klub Kroasia. Jadi saya memiliki perasaan khusus terhadap klub ini. Saya pasti selalu menginginkan lebih dari diri saya sendiri.
1: Sementara Belgia, asuhan Rudi Garcia tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Namun harus kehilangan pemain kunci Romero Lukaku dan Kevin De Bruyne karena cedera. Dalam hit-to-hit, Belgia unggul dengan catatan tak terkalahkan di 4 pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1 sama pada pertemuan terakhir. Kroasia akan menghadapi Inggris, Panama dan Ghana di grup L di Piala Dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Tim nasional Irak yang akrab dijuluki Singa Mesopotamia berhasil memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini menandai penampilan kedua mereka dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia setelah debut bersejarah pada tahun 1986. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Irak!
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pusat siaran Piala Dunia 2026 resmi beroperasi di Kota Dallas, menjadi rumah bagi ratusan jurnalis dunia saat pertandingan dimulai 10 hari lagi. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri upacara pembukaan dan mengatakan 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton dan terlibat dengan Piala Dunia berkat para jurnalis.
1: 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton Piala Dunia, akan terlibat dengan Piala Dunia, dan mereka dapat melakukan ini berkat Anda semua.
2: Thanks to all of you.
0: Pusat siaran internasional akan mengontrol rekaman kamera dari 16 lokasi di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dan akan tetap buka hingga final pada 19 Juli. Manajer Kota Dallas, Kim Tolbert, menyebut fasilitas ini mencerminkan kerja keras bertahun-tahun dan menyatakan Dallas siap untuk perannya di panggung global. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Spot, robot anjing patroli yang digunakan FIFA untuk perlindungan aset dan mengidentifikasi ancaman keamanan.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Di Prancis terbuka musim ini, para unggulan tenis seperti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz telah tersingkir, digantikan oleh tiga pemain muda yang memainkan perempat final Grand Slam pertama. Rafael Jodar, Jakub Mensik, dan Joao Fonseca. Fonseca bangkit dari ketertinggalan 2 set untuk mengalahkan Novak Djokovic dan Casper Ruud. Sementara Jodar penuh percaya diri meski mengaku masih punya margin perkembangan besar. Di perempat final lainnya, Mira Andreeva akan menghadapi Sorana Kirstea. Sementara Elina Svitolina bertemu rekan senegaranya Marta Kosyuk dalam pertemuan istimewa dua pemain Ukraina.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: dari kabar Timnas Indonesia. Kapten Jay Izaz dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada dua laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik karena masih menjalani pemulihan cedera tumit yang dialaminya saat membela Sassuolo di Liga Italia. Melalui media sosial, Jay menyampaikan kondisinya belum memungkinkan untuk kembali merumput dan pelatih John Herdman menghormati keputusan tersebut dengan mengutamakan kesehatan pemain.
1: Saya sudah berbicara dengan Jay. Kami telah melakukan pembicaraan panjang lebar selama sebulan terakhir ini dengan tim medis dan pilihan Sassuolo. Tetapi ini adalah keputusan yang tepat untuk Jay. Kami harus melindunginya. Ini bukan masalah serius, yang merupakan kabar baik bagi Indonesia. Namun, masa-masa ini sangat penting. Ketika para pemain mengalami cedera, mereka harus bisa memulihkannya. Jika kami memanggilnya sekarang, ada kemungkinan kami akan membuatnya memburuk. Jadi penting untuk menghormatinya. Dia telah memberikan begitu banyak untuk Indonesia dan begitu banyak untuk tim.
0: Meski kehilangan sang kapten, Timnas Indonesia tetap bersiap menghadapi dua laga internasional. Ini adalah kali pertama Jay absen sejak resmi memperkuat Indonesia sebagai WNI.

0: Dari arena futsal, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Pemusatan latihan dimulai sejak pagi tadi di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: This tournament is important for us because it's the first time we are traveling.
2: Tim Nasional Futsal U17 Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan dalam menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Sebelumnya, sebanyak 19 pemain muda telah terpilih mengikuti program latihan setelah melalui proses seleksi dari berbagai daerah di Indonesia. Head of Expedition Timnas Futsal Indonesia, Hector Sauto, mengatakan turnamen ini sangat penting karena menjadi pengalaman pertama Garuda Muda berkompetisi di Eropa. Menurut pria yang juga merupakan pelatih Timnas Futsal Senior itu, ajang ini dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan level permainan Timnas dengan negara-negara lainnya, sekaligus menjadi evaluasi untuk pengembangan pemain muda.
3: Turnamen ini penting untuk kami, karena ini adalah pertama kali kami akan berkompetisi di Eropa bersama Timnas. Bahkan Timnas Senior juga belum pernah bermain di Eropa. Ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui perbedaan level pemain kami dengan negara-negara lain. Tentu saja akan ada perbedaan. Saya selalu mengatakan kita perlu sistem kompetisi, karena dari sistem kompetisi kita bisa mengembangkan akar rumput. Saat ini kita tidak punya hal itu. Kita punya banyak turnamen, tetapi tidak terorganisir dengan baik untuk mengembangkan para pemain.
2: Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, menegaskan tidak ada target khusus yang dibebankan kepada tim dalam turnamen ini. Menurutnya, fokus utama di kompetisi ini adalah proses pembinaan dan pengembangan pemain muda.
4: Program ini adalah program di mana kita punya kesempatan yang jangka panjang, karena kita sama-sama berdiskusi bukan hanya dengan coach sektor, tapi dengan coach Swiss juga untuk futsal putri, bahwa kita orientasinya bukan hanya di hasil. Orientasi kita adalah proses. Oleh karena itu, proses yang sedang kita jalankan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan untuk kedepannya bukan bicara hasil bagaimana kita memenangkan sebuah turnamen, tapi bagaimana kita berproses mulai dari talent-talent muda kita yang kita akan buat, kita akan bimbing sampai dengan di level senior nanti.
2: Kompetisi Six Nations Under 17 Tournament 2026 akan berlangsung di Castro del Rio, Spanyol pada 24 hingga 28 Juni mendatang. 6 negara akan berpartisipasi dalam turnamen ini, yakni tuan rumah Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brazil, dan Maroko. Ajang tersebut diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi generasi penerus futsal Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di level internasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke arena net. Pendengar, kita akan mengikuti hari pertama turnamen Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan laga di sana? Kita sudah bersama dengan Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah, silakan.
1: Iya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya masih di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Dari 11 bulu tangkis yang Indonesia turunkan, setidaknya hingga saat ini 5 wakil sudah dipastikan melangkah ke babak 16 besar. 5 wakil tersebut ialah ganda campuran Adnan Indah, tunggal putra Jonathan Christie atau Jojo, ganda putri Rachel Feby, ganda putri Febriana Melisa Trias, serta ganda campuran Amri Nita. Memang cukup disayangkan satu kemenangan datang dari nomor ganda putri yang didapatkan melalui kemenangan atas rekan senegara. Namun penampilan yang disajikan di lapangan oleh Rachel Feby dan pasangan muda Isyana Rinjani menunjukkan kualitas dari atlet bulu tangkis Indonesia, di mana keduanya bermain ketat dengan babak pertama berakhir dengan kemenangan Rachel Feby di setting skor 2-2 dan 20, dan pada babak kedua berakhir dengan skor 21-17. Selesai pertandingan, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo menyampaikan bahwa di setiap turnamen apapun, babak pertama selalu berjalan sulit. Berikut adalah sedikit cuplikan yang disampaikan oleh Jojo di jumpa pers pasca pertandingan.
2: Ya, masing-masing mereka punya feeling pasti juga berbeda. Jadi kita tak bisa bilang ketika kita itu gagal.
0: Nurdiansyah, bisa dilanjutkan saja laporannya, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung satu pertandingan dari wakil Indonesia, yakni ganda putra Leon Daniel menghadapi wakil Chinese Taipei Li Jingwei yang post one di court 1 Istora Senayan Jakarta. Pasangan Indonesia ini kalah pada game pertama dengan skor 16-21, namun Leo Daniel mampu memenangkan game kedua dengan skor 21-13. Saat ini keduanya masih berjuang di game ketiga Indonesia Open 2026. Tersisa 3 pertandingan lagi dari wakil Indonesia di hari pertama ini, yakni Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani dari tunggal putri, dan ganda campuran Bobby Setiabudi Melati Deva Oktavianti. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, dapat menonton langsung melalui kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, kontingen Kota Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum pada kompetisi Anggar tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Berikut laporan Rian Asidiki.
1: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali, bahkan sampai ke PON.
2: Sebanyak 38 atlet Anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna mengikuti turnamen bergengsi tingkat regional. Para atlet lintas generasi ini dipersiapkan untuk bertanding dalam berbagai kelompok umur, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga usia di bawah 20 tahun. Saat memimpin prosesi pelepasan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan optimisme besar terhadap potensi prestasi cabur Anggar Solo, mengingat banyak atlet potensial dari Kota Bengawan yang sudah langganan merenggut medali hingga ke tingkat Pekan Olahraga Nasional atau PON. Astrid memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh.
1: Mudah-mudahan nanti bisa pulang sebagai juara umum membawa banyak medali, karena ketika latihan kemarin pun saya melihat memang sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali, bahkan sampai ke PON ya. Tingkat nasional lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
2: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta Hindra Faragilah menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hindra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
3: Harapan kita ya, mohon doanya. Kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DIY ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum. Pada tahun lalu kita juara umum. Mas, target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa, dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di pop-up nanti.
2: Indra menambahkan, kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovinanya lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah.
4: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah. Dengan berbagai program acara, akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3, dan saat ini pendengar kita akan membahas tentang penyakit rabies ya. Dan pendengar, seperti kita ketahui bahwa penyakit rabies ini menjadi ancaman serius untuk kesehatan masyarakat, terutama daerah

0: yang punya populasi hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera seperti itu. Dan upaya kewaspadaan dan pencegahan tentu harus dilakukan melalui vaksinasi hewan, edukasi kepada masyarakat, sampai penanganan cepat terhadap kasus gigitan HPR begitu. Nah, untuk mengetahui langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah saat ini, pendengar, kita bersama dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Trimeldus Tonbes. Halo, selamat sore Pak Kadis.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar sore ini?
1: Puji Tuhan, baik kabarnya.
0: Baik. Pak Kadis, kita bicara tentang penyakit rabies. Kalau untuk penyakit rabies saat ini di Kabupaten TTU, mungkin bisa gambarkan kondisi dan situasi saat ini di sana.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi penyakit rabies di Kabupaten TTU, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa daerah kita TTU itu sudah daerah endemik rabies,
0: ya.
1: Sehingga kita tetap waspada dengan apa namanya hewan penular rabies yang ada di sekitar kami. Lalu sampai saat ini kita selalu melakukan tindakan apa ya KIE, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat, juga sekaligus kita melakukan vaksinasi pada HPR. Dan secara serentak nanti kita akan mulai lagi pada bulan Juni ini, hanya tanggalnya belum, kita belum dapat kepastian kapan kami mau mulai secara serentak di semua kecamatan di seluruh TTU.
0: Baik. Untuk tahun 2026 ini apakah ada kasus terbaru begitu?
1: Ada beberapa kasus, ada beberapa kasus gigitan. Jadi karena ini di 24 kecamatan, karena kita daerah endemik, sehingga kami apa namanya kita himbau ke masyarakat untuk selalu waspada.
0: Yeah.
1: Kemarin yang terakhir terjadi itu di Kecamatan Miomahku Timur, ya di Kecamatan Miomahku Timur sama.

0: apa yang paling berpotensi menjadi penular rabies di TTO?
1: Ya, kalau kita di TTO itu masih apa didominasi oleh anjing. Hmm. Kejadian dari kucing kita belum. Hmm. Kita belum. Kalau di Belu kalau tidak salah itu ya beberapa bulan lalu itu pernah ada kejadian kucing itu. Ah. Kita di TTO semuanya masih anjing, dari anjing.
0: Baik. Kalau langkah antisipasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Dinas Peternakan TTO untuk mencegah penyebaran rabies seperti apa?
1: Ya, ya, langkah antisipatifnya yang jelasnya pasti kita lakukan vaksinasi ya, vaksinasi. Ya. Di bulan Juni ini kita akan lakukan vaksinasi secara serempak untuk 24 kecamatan di TTO. Lalu sementara ini kami ada persiapan-persiapan untuk menuju ke situ. Ada beberapa pegawai kami di Dinas Peternakan, kami sementara siapkan untuk apa divaksin rabies sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan itu bagi teman-teman pegawai yang baru, sedangkan yang pegawai yang lama kami semua sudah divaksin rabies, sehingga kapan saja kami siap terjun ke lapangan.
0: Hmm. Baik, kalau untuk ketersediaan stok vaksin bagaimana? Apakah mencukupi begitu? Karena memang akan dilakukan serentak begitu untuk Kabupaten TTO.
1: Ya, kalau untuk stok vaksin kita cukup tersedia, karena dari kita dapat bantuan dari Mission Rabies, itu vaksinnya sudah turun, sudah stoknya sudah ada di dinas dari sebulan yang lalu, satu atau dua bulan yang lalu. Sekarang kami tinggal menunggu waktu dari provinsi kasih kami aba-aba untuk kami akan mulai, kita langsung mulai. Jadi stoknya sudah tersedia.
0: Berapa banyak yang tersedia saat ini, Pak Kadis?
1: Kemarin itu kita dapat 20.000.
0: 20.000.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk mekanismenya bagaimana untuk vaksinasi rabies untuk masyarakat yang mereka punya hewan HPR begitu?
1: Ya, mekanismenya itu ya kami dari dinas akan keluarkan surat ke para camat. Kemudian selanjutnya para camat akan melanjutkan kepada para kepala desa dan lurah untuk dihimbau masyarakatnya untuk siapkan HPR-nya. Jadi HPR-nya supaya bisa diikat atau dikandangkan sehingga nanti tidak menyulitkan petugas saat kegiatan vaksinasi nanti. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kalau vaksinasi HPR ini dilakukan memang setahun sekali atau bagaimana nih?
1: Semestinya itu ya. Mestinya itu kita setiap 6 bulan sekali ya. Jadi kami di bulan Juni ini kita akan vaksin HPR yang baru pertama kali divaksin ataupun yang pernah divaksin 6 bulan yang lalu. Jadi kita upayakan untuk tiap 6 bulan kita lakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi yang teratur ini kita harapkan suatu saat nanti semua tervaksin dan kita bisa bebas dari rabies.
0: Baik, berarti kalau untuk HPR begitu yang sudah divaksin, apakah memang ini setiap 6 bulan memang harus divaksin terus begitu?
1: Iya, mestinya itu. Kita akan mendata ternak HPR yang sudah 6 bulan yang lalu atau lebih dari itu. Sudah divaksin, kita harus vaksin ulang. Dan ini kita harus lakukan secara berturut-turut selama 3 tahun. Nah, jadi kalau kita lakukan selama 3 tahun, kita akan lakukan apa namanya surveillance untuk diuji kembali apakah daerah kita sudah bebas atau masih tertular rabies. Seperti itu.
0: Baik. Pak Kadis, mungkin bisa sampaikan lagi begitu ya, karena memang ini sudah disampaikan berulang-ulang begitu kepada masyarakat begitu ya. Nah, ciri-ciri hewan yang diduga terinfeksi rabies yang harus diwaspadai oleh masyarakat.
1: Iya, baik, kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada, kami himbau untuk kita selalu waspada dengan HPR, yaitu anjing, kucing, kera. Walaupun anjing atau kucing milik sendiri kita harus waspada, karena kita tidak tahu anjing atau kucing kita tiap hari berkeliaran di luar, kita tidak tahu kalau dia ada kontak atau ada apa namanya kontak dengan HPR yang sudah tertular. Karena itu kita perlu waspada. Lalu ciri-cirinya ya, anjing yang misalnya tiba-tiba murung atau tiba-tiba agresif sekali menggigit apa saja di sekitar situ termasuk tuannya, kita harus waspada. Kemudian anjing yang terkait cahaya, kemudian air liur yang meleleh dengan jumlah yang sangat banyak, kita harus waspada itu dan cepat-cepat kita laporkan ke dinas.

0: peternakan atau petugas tani di kecamatan masing-masing. Seperti itu.
1: Baik. Untuk masyarakat, apa yang harus dilakukan kalau ada masyarakat yang mereka tergigit begitu HPR ini? Apa yang harus mereka lakukan pertama kali?
2: Ya, kalau tergigit HPR itu yang harus dilakukan pertama kali adalah cepat-cepat cuci luka di air mengalir menggunakan deterjen atau sabun selama 15 menit. Setelah itu cepat dibawa pasiennya ke fasilitas kesehatan terdekat, rumah sakit atau puskesmas untuk dilakukan langkah selanjutnya yaitu vaksinasi supaya kita bisa terhindar dari serangan rabies. Kemudian yang berikut kami menghimbau juga untuk masyarakat kita supaya jangan konsumsi daging anjing dulu.
1: Iya.
2: Walaupun itu kita hobi atau apa, kita tahan diri karena kita tidak tahu apakah daging yang kita makan itu sehat atau sudah terkontaminasi dengan virus rabies. Seperti itu.
1: Baik. Pak Kadis, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam penanganan rabies?
2: Kerjasama kita dengan Dinas Kesehatan ini selama ini cukup baik. Jadi kejadian gigitan, kemudian kami dihubungi dari teman-teman dari Dinas Kesehatan karena mereka dapat laporan dari puskesmas. Setelah itu petugas lapangan kami akan berusaha untuk mensurvei mengamati observasi anjingnya atau HPR-nya apakah menunjukkan gejala rabies dalam waktu 2 minggu atau tidak. Nah, tetapi kejadian kita selama ini kalau ada kejadian gigitan HPR-nya langsung dikasih mati. Sehingga itu menyulitkan kami untuk kemudian kita tidak bisa mengobservasi ataupun bisa mengambil sampel otak anjing untuk diperiksa lebih lanjut. Seperti itu.
1: Baik. Nah, sejauh ini kendala yang paling sering dihadapi begitu dalam penanggulangan rabies di lapangan, karena ya, kalau orang peternakan pasti banyak lebih banyak di lapangan begitu ya.
2: Betul. Ya, itu kendala kita itu yang pertama itu penguasaan HPR. Kadang kita datang sampai di rumah itu pemilik anjing meminta kita untuk yang tangkap. Semua ini kan keliru, ini mestinya bapak atau ibu yang punya anjing yang tangkap. Bagaimana kami orang baru harus tangkap? Sehingga kami himbau untuk sebelum petugas turun berusaha untuk ikat anjingnya itu dikandangkan sehingga saat kami turun itu tidak menyulitkan penanganannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang itu kita sampai di rumah masyarakat, misalnya kalau ketemu bapak, nanti bapak kadang bilang anjing ini hanya dekat dengan ibu karena ibu yang bisa kasih makan. Begitupun sebaliknya.
1: Iya.
2: Nah, itu kesulitan-kesulitan kami di lapangan seperti itu. Di samping juga dengan kondisi lokasi dan jalan yang cukup jauh dari kota sehingga kadang menyulitkan petugas kami untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Tetapi sejauh ini kesulitan-kesulitan itu tetap tidak menjadi halangan untuk kami lakukan vaksinasi untuk HPR kami di TTU.
1: Baik, Pak Kadis, ini kan kalau untuk vaksinasi ini akan dilakukan di kecamatan-kecamatan begitu?
2: Ya, betul.
1: Nah, ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah kecamatannya seperti apa?
2: Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, surat kami nanti kami tujukan ke para camat. Jadi nanti para camat sudah tahu lebih dahulu sebelum kami turun, sehingga nanti camat yang mengkoordinir nanti dengan kepala desa lurah, selanjutnya nanti sampai ke masyarakat pemilik KPR. Jadi saya kira koordinasi kami selama ini kita lewat surat, juga per telepon itu bisa kami lakukan untuk memudahkan koordinasi kami di lapangan.
1: Baik, Pak Kadis. Nah, ini apakah masyarakat begitu ya, mereka ada sanksinya begitu kalau mereka mungkin tidak menjaga hewan peliharaan mereka dengan baik, misalkan ada yang tidak mau divaksin hewannya?
2: Ya, biasa kalau ada, ya ada juga yang kita temui, kadang-kadang ada 1-2 orang yang tidak mau divaksin HPR-nya. Cuman kami bilang ya kalau tidak mau, dan nanti kalau misalnya kemudian hari ada kasus gigitan dari anjing bapak atau ibu, ya bapak atau ibu yang harus tanggung resiko. Karena kita lihat kalau undang-undang KUHP kita yang baru itu, ya itu kalau misalnya anjing kita gigit orang dan kalau orang mau perkarakan, itu pemilik anjing bisa masuk penjara. Jadi itu risiko-risiko yang harus ditanggung oleh pemilik HPR. Seperti itu.
1: Bye. Yang terakhir, Pak Kadis, apa himbauan Pak Kadis untuk masyarakat TTU supaya mereka tetap waspada terhadap rabies?
2: Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat TTU supaya kita waspada dengan HPR kita, walaupun itu anjing di rumah atau kucing di rumah, tetap harus waspada. Kemudian tolong dilarang, tolong Bapak Ibu belajar anak-anaknya supaya jangan main dengan kucing atau anjing, karena kita tidak tahu kucing atau anjing kita sudah tertular atau belum. Karena kebanyakan anjing dan kucing kita kan dilepas, sehingga kita itu di luar, kadang di luar kontrol kita. Lalu yang berikut, kalau ada kasus, cepat-cepat melaporkan kepada pemerintah desa setempat atau petugas yang ada di lapangan, sehingga bisa cepat kita lakukan penanganan, baik dari dinas peternakan maupun dari dinas kesehatan.
1: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya, apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat ya, semakin mereka semakin sadar penting untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan ya, melakukan vaksinasi secara rutin begitu, dan bisa melapor kalau menemukan kasus gigitan ya dari hewan yang diduga terinfeksi rabies begitu, Pak Kadis.
2: Ya, baik, terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Pak Kadis, semoga lancar.

Pendengar Pro 1, tetap bersama kami karena sesaat lagi di pukul 17 akan kami sampaikan Warta NTT Sore.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
2: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
3: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai kemiskinan.
2: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa, sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
2: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk menginterferensi program atau untuk melaksanakan program baik oleh pusat maupun oleh daerah.
5: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Melki Lakalena mengatakan data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
7: Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh. DPSN merupakan negara pemasih sistem data jaminan sosial nasional yang tentunya dari PKS, Kesosek, P3K3 dan data sosial sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan seluruh orang yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
5: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Nari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Camat dan Lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
8: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu, masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
9: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan harga eceran tertinggi itu 4.000 dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Nah, dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
8: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
9: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing, akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
8: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat. Hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa, selengkapnya laporan Rikarus, Kota RRI Ende.
10: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Yosef Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat Paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat Paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat Paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
11: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
10: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onkore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe.
12: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
10: Perarakan Arca Ine Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di Ende. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di Kota Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
1: Kejuaraan Open Road Race Keva yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal, menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
13: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di Kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Jose Valentinus Dela Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
14: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat, dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini. Hotel di TTU habis terjual kamarnya, dan yang turun lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena rotis. Kami gambarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena rotis ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar. Dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR, sehingga ke depan event-event rotres akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
13: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Posat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam warta NTT sore ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara.

dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Funan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste. Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswa torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Funan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste.
1: Pemerintah Kabupaten Belu kembali akan melaksanakan Festival Funan Fehan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 mendatang. Untuk memastikan pelaksanaan Festival Funan Fehan berjalan sukses dan lancar, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan rapat persiapan yang berlangsung Selasa pagi di lantai 1 kantor Bupati Belu. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan non-teknis dibahas guna mendukung kelancaran pelaksanaan salah satu agenda pariwisata budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Bupati Belu Willy Broduslai kepada RRI mengatakan, Festival Funan Fehan tahun 2026 akan melibatkan sekitar 3.000 penari likurai yang berasal dari Kabupaten Belu dan Timor Leste. Keterlibatan ribuan penari tersebut diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang spektakuler sekaligus memperkuat hubungan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan. Selain atraksi utama berupa tarian likurai, festival juga akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, diantaranya penampilan marching band serta musik suling yang akan menambah semarak suasana di kawasan wisata Funan Fehan. Menurut Bupati Wililai, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama panitia pelaksana, mencakup penyiapan para penari, pengisi acara, koordinasi lintas sektor, hingga penataan lokasi kegiatan guna memberikan kenyamanan bagi peserta maupun pengunjung. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Funan Fehan, panitia juga menggelar agenda Road to Funan Fehan yang akan dijadwalkan berlangsung 25 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum promosi sekaligus pemasaran menjelang puncak pelaksanaan Festival Funan Fehan pada 27 Juni mendatang. Diketahui Festival Funan Fehan merupakan salah satu agenda budaya dan pariwisata unggulan di wilayah Kabupaten Belu yang dipastikan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain menjadi wadah pelestarian budaya lokal, Festival Funan Fehan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026.
2: UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi mengumumkan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026 dengan capaian kelulusan 100%. Sebanyak 284 peserta didik yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, terdiri atas 135 peserta didik laki-laki dan 149 peserta didik perempuan. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan capaian prestasi akademik yang diraih peserta didik dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini. Hasil tersebut menunjukkan kualitas pembelajaran yang terus ditingkatkan oleh sekolah dalam mendukung prestasi peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Kalabahi, Melkior A. Kolimon, kepada RRI mengatakan, capaian kelulusan dan hasil TKA pun jadi kebanggaan bagi sekolah, sekaligus motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Pada tahun ini, dilaksanakan kegiatan TKA, pada SMP Negeri 1 Kalabahi kami juga mendapat prestasi yang cukup luar biasa. Ya, TKA untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran matematika, hasil murni yang diperoleh oleh peserta didik atas nama Lydia Sahira Ngoe, itu dia memperoleh nilai matematika tertinggi dengan nilainya 96,67. Kalau untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia atas nama Sintika Putri Laksmi itu memperoleh nilai 93,33.
2: Selain menyampaikan hasil kelulusan, pihak sekolah juga mengambil langkah antisipatif untuk mencegah euforia berlebihan di kalangan peserta didik. Sekolah mengarahkan para siswa hadir secara tertib dengan mengenakan kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki saat pengumuman kelulusan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan sikap syukur yang positif serta menjaga suasana perayaan kelulusan tetap aman, tertib, dan bermartabat. Kontributor RRI SPLR, Maslan Baal, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Pancasila ideologi bangsa memperkuat ketahanan moral spiritual anak bangsa di perbatasan Belu, terhindar dari perilaku menyimpang masuknya paham radikal.
4: Yang masuk selain manusia, selain barang, bisa juga ideologi.
5: Mengantisipasi masuknya ideologi menyimpang paham radikal, kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu memperkuat basis tenaga pendidik dan penyuluh keagamaan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Agama Katolik kantor Kementerian Agama Belu, Yohanes Sai, saat ditemui RRI Yatembua. Ia mengatakan pemahaman ajaran keagamaan sebagai bagian upaya bisa meminimalisir masuknya penyebaran paham radikal di wilayah perbatasan. Pemahaman nilai keagamaan sangat penting, perlu ditanamkan kepada segenap anak bangsa khususnya kalangan pelajar di perbatasan atau Kabupaten Belu. Paham menyimpang bertentangan nilai dasar Pancasila apabila dibiarkan bisa berimplikasi rusaknya ketahanan mental maupun moral anak bangsa. Melalui tenaga pendidik maupun tenaga penyuluh Kementerian Agama sebagai basis lapangan terus memperkuat pengelolaan wilayah batas.
4: Yang masuk selain manusia, selain barang, bisa juga ideologi. Jadi karena itu kita memperkuat basis kita melalui tenaga-tenaga lapangan kita. Ada guru hampir menyebar di semua tempat, sekolah-sekolah, lalu dengan penyuluh. Objeknya itu adalah selain tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa saja yang dianggap berpengaruh masyarakat. Semacam disentuh dengan pengetahuan, dengan pikiran-pikiran yang sifatnya bisa menjaga disharmonisasi ya, kerukunan.
5: Selain itu, peran tokoh agama, tokoh masyarakat terus menyuarakan, memberikan pikiran-pikiran konstruktif, semangat kebangsaan, rasa nasionalisme kepada masyarakat luas yang sifatnya bisa menjaga disharmonisasi kerukunan antar masyarakat perbatasan Belu.
0: 57 bidang tanah desa Derok Faturene disidangkan dalam program PTSL 2026.
6: Komitmen dalam percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi di Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasjipto Barat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL di tahun 2026. Ketua Panitia Adjudikasi PTSL 2026, Alosius Alfredo Singere, menyampaikan dalam pelaksanaan sidang, panitia adjudikasi melakukan pemeriksaan terhadap 57 bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan melalui penelitian data fisik dan data yuridis untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan serta kesesuaian data dengan kondisi real di lapangan sebelum diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Ia menambahkan, melalui program PTSL, pemerintah terus berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara merata. Sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan sidang adjudikasi turut melibatkan pemerintah desa dan masyarakat pemohon guna mendukung proses verifikasi yang transparan dan akuntabel. Kehadiran para pemilik bidang tanah juga menjadi bagian penting dalam memastikan tidak adanya permasalahan batas maupun status kepemilikan atas tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan sidang adjudikasi di Desa Derok Faturene mendapatkan respon positif dari salah satu masyarakat setempat. Salah satu warga Alo berharap proses sertifikasi melalui program PTSL dapat berjalan lancar sehingga hak atas tanah yang dimilikinya mampu memperoleh pengakuan hukum yang jelas dan sah. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi bagi kepentingan masyarakat demi mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Wakil Bupati Belu pimpin rapat persiapan jelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan. Egi Araujo melaporkan.
7: Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 digelar di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Belu. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 tersebut saat ini terus dipersiapkan secara matang untuk menyambut tamu dari berbagai daerah maupun luar negeri. Pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves dan dihadiri oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Belu, termasuk seluruh pimpinan perangkat daerah serta para camat se-Kabupaten Belu. Dalam arahan, Wakil Bupati Belu menyampaikan pesan penting dari Bupati Belu yang menekankan agar seluruh dinas dan instansi mengambil bagian secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan persiapan. Ia juga mengingatkan bahwa undangan yang telah disebar bukan hanya kepada pihak-pihak dalam daerah, melainkan juga tamu kehormatan, sehingga segala fasilitas pendukung seperti sound system harus dipersiapkan dengan kualitas terbaik.
0: Beralih ke berita luar negeri, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir dari The Hill, Hegseth menyampaikan pernyataan itu. Ia mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialog di Singapura. Selat Hormuz sendiri menjadi titik konflik utama dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang kemudian mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut. Sebagai respons, Amerika memperlakukan blokade, memutar balik lebih 100 kapal komersial dan menonaktifkan 4 kapal sejak pertengahan April. Persaingan untuk mengendalikan selat tersebut menjadi isu utama dalam negosiasi kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Pemimpin Vietnam Tu Lam menyoroti gangguan tersebut dapat berdampak luas terhadap perdagangan, energi, dan kehidupan sosial ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa dampak tersebut dapat terjadi dengan sangat cepat jika jalur penting terganggu. Dalam perkembangan terbaru, kedua pihak disebut tengah membahas kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Salah satu syarat kesepakatan tersebut adalah pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran bebas. Iran juga diminta untuk tidak mengenakan biaya transit, sementara ranjau yang tersisa harus dibersihkan dalam waktu 30 hari. Sebagai imbalan, pemerintah Trump akan mencabut blokade angkatan laut secara bertahap jika Iran menyetujui ketentuan tersebut. Namun hingga kini kedua pihak belum mencapai kesepakatan final. Presiden Trump sendiri menyatakan masih mempertimbangkan keputusan akhir terkait memorandum tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Fulan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste. Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026. Saya Intiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Sebenarnya cerita yang seru-seru, tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Pukul 18 lebih 33 menit saat ini. Pendengar Pro 1, istilah ekonomi Pancasila ini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut. Ia menyampaikan ekonomi Pancasila dalam amanat upacara hari lahir Pancasila kemarin. Presiden menegaskan pemerintah sedang menjalankan transformasi menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan dalam pidatonya, Presiden menjelaskan ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Lalu, apa saja prinsip ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Presiden? Prinsip pertama adalah ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Dalam pandangan ini, sumber daya alam dipandang sebagai amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan kekayaan alam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang. Kemudian ekonomi Pancasila sendiri menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Karena itu, hasil pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dan prinsip yang ketiga yaitu menekankan bahwa perekonomian harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Sistem ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Kemudian ekonomi Pancasila juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Prinsip ini berakar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Dan secara umum, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial. Dan konsep ini menempatkan negara, masyarakat, dan pelaku usaha sebagai mitra dalam mewujudkan kemakmuran bersama.

Semarang. Nah, Labuan Bajo adalah jawabannya. Ini sedikit boros-borosan ya.

cinta kita. Percuma dulu saya jaga dan setia, percuma dulu saya kasih sapu cinta. Percuma kau tak bisa tanpa dia. Saya sudah berusaha kasih yang kau mau, saya sudah berusaha kasih bahagia kau. Namun ingat dia itu yang kau tahu. Percuma saya setia kini sayang harus jauh ya. Kasih dia semua kau pu afeksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RR Atambua bersama saya Jeffrey Amfotis yang menemani Anda di malam ini di edisi Selasa 2 Juni 2023. Saya akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, beredar semua unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Polres Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dengan adanya penculikan anak. Dalam surat itu, Kapolres Kupang AKBP Rudi Junus Jakob Ledo menghimbau masyarakat mengawasi anak yang karena ada kasus penculikan di wilayah desa Welebo, Kabupaten Kupang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbannews.com.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi oleh RRI Bukit Tinggi.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita. Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini. Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini? Hah?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: 107,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 Atambua, kita di obrolan komunitas malam ini. Kita bersama dengan Ketua UMK Kuneru, Gereja Bakal Paroki Kuneru, yaitu Kakak Ronald Martin Naibuti. Beliau adalah Ketua UMK. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Kakak Ronald.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan sangat baik.
1: Puji Tuhan sangat baik. Oke, Kak Ronald. Kak Ronald ini kelihatannya muda, muda sekali Kak Ronald. Tapi beliau adalah Ketua UMK. Kalau anak-anak muda sekarang kan tidak mau bergabung di model-model kayak gini. Ya toh, Kak Ronald?
2: Betul,
1: sangat sulit. Oke, deh baik. Oke, topik yang kita bahas di malam ini adalah karya sosial UMK dan budaya Belu. Oke, baik, ya. Kak Ronald, orang pemuda Katolik di ya. Paroki, kalau di Kuneru ini paroki apa? Santa Yohanes atau?
2: Kita belum paroki sendiri, dari belum ada. Sementara kita namanya masih Stasi Kuneru.
1: Stasi Kuneru, tapi dia punya nama-nama santanya sudah ada atau belum?
2: Sejauh ini belum.
1: Belum ada. Oke, iya, baik.
2: Selesai nanti, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu tuh.
1: Oke, baik. Oke, Kakak Ronald, gambaran umum kegiatan UMK Kuneru apa saja? Misa UMK, pendalaman iman, atau retretnya apa saja,
2: Kakak? Oke, baik Kakak. Untuk UMK Stasi Kuneru sendiri sejauh ini ya, kita baru jalan selama 1 bulan, baru pemilihan 1 bulan yang lalu, dan rencananya pada tanggal 16 Juni ini kita baru pelantikan. Tapi ya, tetap kita dari pengurus yang dipilih, terutama saya sebagai ketua, saya juga sudah susun rencana untuk 1 tahun ke depan program kerjanya.
1: Ya.
2: Untuk bulan Agustus ini sendiri, yang pertama kita akan adakan kegiatan bakti sosial, yaitu yang pertama kita mau berkunjung ke salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Belu.
1: Ya.
2: Terus selain itu kita juga akan adakan penggalangan dana untuk disumbangkan ke mungkin sekiranya umat-umat yang membutuhkan. Itu untuk di bulan Agustus sendiri. Terus nanti untuk para pemuda kita ada juga kegiatan turnamen futsal. Nanti untuk merayakan, sekaligus kita merayakan dengan hari kemerdekaannya nanti toh. Itu untuk Agustus ini. Kalau bulan-bulan ke depan ada lumayan banyak kegiatan. Misalnya nanti ziarah berkunjung ke OMK dari paroki lain untuk mengingat kita juga masih baru, jadi kita berkunjung ke paroki lain yang mungkin sudah berdiri lama untuk kita lebih banyak belajar lagi. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak Ronald, kontribusi OMK yang membuat Miss Dinar Lektor atau Prodiakon Muda Panduan Suara atau Paduan Suara atau Kegiatan Lingkungan.
2: Kita lebih sejauh ini masih lebih ke kegiatan lingkungan.
1: Ya, oke. Okay. Kegiatan lingkungan itu seperti apa, Kakak?
2: Kegiatan-kegiatan di lingkungan itu salah satunya yang paling mencolok sekarang itu kita bikin salah satu kelompok paduan suara yang basisnya masih kita di seputaran lingkungan saja, kita melayani di seputaran lingkungan saja.
1: Ya.
2: Karena memang kita belum ada pelantikan secara resmi juga tuh, jadi kita mau buat yang lebih besar belum dapat izin.
1: Oke, baik.
2: Harus persyaratannya harus setelah pelantikan.
1: Setelah pelantikan. Oke, baik. Kakak Ronald, setahu Kakak Ronald, sebelum pelantikan ini, tapi Kak Ronald sudah tahu bahwa Kak Ronald yang ketua MK. Tapi kalau di Kak Ronald setahunya di gereja bakal Paroki Kuneru itu setahu itu berapa lingkungan?
2: Di bakal paroki ini ada 11 lingkungan.
1: 11 lingkungan. Oke, baik. Ya. Oke, dan nanti akan berkunjung di lingkungan-lingkungan untuk apa? Kontribusi OMK buat di lingkungan-lingkungan itu di lingkungan mana saja atau semua lingkungan?
2: Itu kalau dalam program kerja yang kami susun, ya. Rencananya kita akan buat di 11 lingkungan secara bergilir. Terus ada berkaitan juga dengan kemarin tanggal 28 dan 29 Mei kita ada berkunjung ke kegiatan dekanat sedekanat Belu Utara, ya. Itu di Atap Pupu kita juga diminta untuk adakan program yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan lahan. Jadi rencananya ya,
1: penghijauan kita lihat lahan di ini apa sekarang, Teluk Gurita di Patung.
2: Ya, ini kita diminta untuk adakan kegiatan yang berkaitan dengan cinta lingkungan, penghijauan lahan. Jadi ya, rencananya kita mau amati dulu di 11 lingkungan ini kira-kira di tempat-tempat mana yang ada hutan gundul, terus tempat rawan longsor. Nanti kita rencananya mau cari anakan pohon atau apa yang semacamnya untuk kita tanam-tanam di tempat-tempat tersebut.
1: Oke, baik. Oke, Kak Ronald, cara OMK Kuneru yang mengangkat budaya lokal di Belu lewat tarian atau paduan suara di daerah atau bagaimana? Adakah?
2: Kak Ronald? Itu kalau untuk program kerja untuk yang mengangkat kita di sini untuk budaya itu, rencananya ke depan kita sudah buat ada kebetulan dalam anggotanya sendiri banyak yang jago menenun,
1: ya.
2: Menenun terus dan menarik. Kalau di sekitar sini kebetulan mayoritasnya teman-teman dari suku Kemak,
1: ya,
2: dan ada beberapa tarian Likurai khas suku Kemak yang menurut kami dan teman-teman yang lain itu cukup menarik. Mungkin kita bisa dalam ada acara-acara tertentu kita akan budayakan itu. Terus ini teman-teman yang pandai menenun ini kita mungkin bisa jadikan ini katakanlah kursus untuk adik-adik yang baru mulai bergabung dengan OMK. Terus kita bisa mencari kumpulkan khas OMK bisa dari menenun ini juga.
1: Oke, baik, Kak Ronald. Kak Ronald, ini Kak Ronald ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga bagus. Oke, baik, Kak Ronald. Kegiatan sosial OMK, bakti sosial di panti, bantu warga terdampak banjir, kekeringan atau di atau donor darah di daerah Kuneru gitu.
2: Kalau mengenai kegiatan bakti sosial, yang pertama kalau kita berkunjung di panti asuhan, itu spesifik lokasinya panti asuhan mana yang mau dikunjungi kita belum diskusikan bersama, terus kalau untuk kita bantu umat-umat yang membutuhkan kalau berkaitan dengan banjir atau kekeringan, longsor sebagainya, itu kita rencananya kita amati dulu kejadian yang terjadi di masyarakat
1: di mana
2: kita seperti apa. Katakanlah tiba-tiba sekarang musim angin, ada umat yang ternyata tiba-tiba rumahnya amit-amit, katakanlah rumahnya tertiup angin dan rubuh apa, dengan segera kita bisa langsung turun ke lokasi tersebut. Jadi tanpa rencana kita mau bangun di mana, kita analisis sesuai situasi yang terjadi di lingkungan itu yang membutuhkannya itu di mana.
1: Jadi okay, baik.
2: Begitu
1: tadi ya. Apalagi kan saya tahu saya kalau di gereja bakal Kuneru itu kan di belakang itu kan ada kali. Ya. Itu setan itu pasti ada banjir. Atau ke mana?
2: Kalau itu Pak.
1: Dampaknya kalau untuk masyarakat itu, di belakang-belakang gereja itu pasti ada. Itu bagaimana tanggapan dari Om K?
2: Ya, kalau itu seperti yang tadi kata, kalau banjir di belakang gereja itu menurut pengamatan kami itu ya, rumah yang terdampak memang belum, ya ada 1-2 kalau memang banjirnya dalam volume besar, tapi kalau kecil itu dia dampaknya lebih ke arah longsor yang mulai mendekat ke bangunan gereja.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu yang OMK bisa lakukan itu, yang paling terdekat yang kita bisa lakukan itu yang pertama kita tanam-tanam pohon di situ, mulai bangun pagar, perbaiki beronjong yang mulai rusak. Jadi seperti itu.
1: Itu
2: mulai dari hal yang kita lakukan dulu.
1: Itu inisiatif dari OMK. Ya toh Kak Karo?
2: Ya. Ya betul, betul sekali.
1: Oke deh. Ini inisiatif dari Kak Karo Nadoro, dari ketua OMK, seperti apa ditanggapi di tanam-tanam pohon apa saja yang di pinggir-pinggir kali?
2: Kalau rencananya yang kami sudah siapkannya itu sekarang banyaknya ini bambu. Yang rencana kita mau tanam itu bambu, karena menurut yang kami searching juga yang paling bagus untuk menahan tanah longsor itu kan salah satunya bambu. Jadi kita persiapannya bambu, terus kayu, pohon-pohon besar seperti beringin. Syukur-syukur kalau dapat anakannya, karena memang sedang diusahakan juga tuh. Jadi tanaman-tanaman seperti itu yang memang akarnya menjalar ke dalam cukup kuat, kita bisa tanam.
1: Kita bisa tanam untuk mengatasi longsor.
2: Ya, memang efeknya jangka panjang, lama, pasti lama sebetulnya. Tapi ya, kita berpikir 10-20 tahun.
1: Oke, Kakak Ronald. Kakak Ronald ini sebagai ketua OMK Kuneru. Adakah Kakak Ronald dong biar mandiri jual kue, atau Kakak Ronald tadi bilang tenun atau kopi, atau kegiatan yang bersaing membuat kegiatan proki di Kuneru ini?
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, salah satunya yang kita sementara berjalan sekarang itu kemarin bertepatan dengan Bupati Kap Belu, Bupati Kap ini kita lihat itu kan sebagai satu peluang juga sebenarnya, kalau kita orang muda, kalau
1: satu peluang untuk kebetulan, UMKM.
2: Iya, UMKM-nya kan sangat bagus itu pengumpulan. Kebetulan bertepatan kami akan adakan pelantikan yang dimana anggarannya mungkin cukup besar, kami mulai berjualan di sana. Berjualannya kita berubah-ubah. Untuk tenun tadi katakanlah, tenun sendiri ada, kita sempat promosi beberapa kain hasil kita dan memang ada beberapa terjual dan cukup menjanjikan, dan itu nanti kedepannya kita akan kembangkan lagi, siapkan satu stand khusus. Kebetulan kita di, yang saya dengar nanti di bulan Juli nanti kan akan diadakan pameran. Kita juga disupport oleh beberapa suster dan romo stasi. Untuk kita, kebetulan dari gereja juga bersedia untuk tanggung modal awal untuk kita buka stand di nanti di seminari kalau tidak salah, selama 1 minggu itu nanti jualannya yang seperti tadi, kain tenun, dari seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak Ronald, peran OMK ini bukan hanya cowok, tapi ada cowok juga.
2: Ya,
1: ada, bukan hanya ada cowok itu, tapi ada cewek juga.
2: Tentunya keduanya sangat berperan penting. Makanya dalam kepengurusan sendiri kita bagi secara adil, berapa perempuan dan berapa laki-laki.
1: Oke, baik. Ini Kakak Ronald, Kalau menurut Kakak Ronald, kalau di OMK ini ada berapa cowok, ada berapa cewek?
2: Untuk jumlah sementara sekarang ada 31 laki-laki dan 34 perempuan. Untuk yang aktif sekarang itu belum jumlah semua karena namanya banyak orang, jadi banyak orang. Masih lumayan banyak yang belum aktif.
1: Belum aktif. Oke, ya, baik. Kakak Ronald, peran cowok OMK dan cewek OMK apa? Ada perbedaan tantangan pelayanan mereka? Adakah?
2: Kalau dari sisi saya sebagai ketua memang susah. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari ketika kita bekerja sama dengan anak perempuan dan bekerja sama dengan anak laki-laki.
1: Perbedaannya di apa?
2: Kalau untuk anak laki-laki sendiri memang kita lebih gampang untuk mengatur karena kita dengan bahasa kita sebagai sesama laki-laki kita bisa baku tahu
1: betul.
2: cara tegurnya seperti apa kan lebih enak
1: lebih sama enak laki-laki lebih leluasa begitu.
2: Ya, tapi minusnya kalau laki-laki minusnya keras kepala. Omong kadang-kadang bisa sampai belasan kali baru dong buat.
1: Betul.
2: Kalau kalau anak perempuan sendiri enaknya kita tegur 1-2 kali bisa langsung bergerak. Minusnya kita harus betul-betul kan perhatikan kita punya bahasa. Karena tak salah sedikit kita baku tersinggung dan susah sudah
1: datang. Oke, baik Kakak Ronald. Ini perbincangan yang paling baik dengan Kakak. Oke. Kakak Ronald. Ajakan buat OMK Paroki Bakal Paroki di Kuneru buat kelompok kolaborasi dan jadi garam dunia, maksudnya kolaborasi untuk OMK Paroki, untuk Bakal Paroki Kuneru bagaimana?
2: Ya, ajakan untuk yang pasti untuk semua anak muda yang ada di dalam dalam ruang lingkup atau wilayah Stasi Kuneru sendiri, yang pastinya kita yang pertama kita mengajak secara langsung semua teman-teman untuk turut aktif dalam OMK ini. Tapi kita bukan semata-mata mengajak hanya untuk bergabung begitu saja. Kita ada beberapa upaya yang saya dengan teman-teman lakukan untuk menarik minat teman-teman supaya mereka tahu kalau OMK itu bukan hanya sekedar datang kita berkumpul berbicara tentang agama saja. Ya. Jadi kita buat beberapa kegiatan yang mungkin bisa menarik sesuai dengan hobi anak-anak muda sekarang. Contohnya kayak tadi saya katakan ada turnamen futsal, turnamen voli, yang dimana itu nanti kita hanya yang boleh bermain di dalam kegiatan tersebut itu, yang boleh bergabung itu teman-teman yang sekiranya lumayan aktif di dalam OMK, sehingga mulai dengan harapan kami dampak dari kegiatan tersebut

0: zaman sekarang semua anak terlalu terpaku dengan HP.
1: Betul.
0: Teman-teman, kita berorganisasi, kita bergabung dengan teman-teman di gereja, orang muda Katolik, kita akan banyak belajar bahwa kita punya hidup tidak tentang semata-mata tidak hanya tentang HP, tidak tentang punya hidup kehidupan pribadi. Jadi saya hanya ingatkan teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar lebih, belajar tidak harus bergabung dalam organisasi, tidak harus bergabung dengan orang, tapi akan lebih baik untuk teman-teman semua kalau bisa bergabung, karena dapat ilmunya, saya bisa jamin dapat ilmunya akan lebih dari yang teman-teman belajar sendiri.
1: Oh, mungkin cukup. Okay, baik. Oke, terima kasih untuk Kakak Ronald. Jangan lupa simpan nomor ya Kakak Ronald.
0: Siap, dengan senang hati.
1: Oke, baik. Nanti saya akan mengundang untuk kita live bersama di, kalau ada kegiatan di Bakal Gereja Kuniro.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, Kakak Ronald, salam buat keluarga semua. Selamat malam, sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RR Tembua.
0: Siap, selamat malam, terima kasih kembali.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Ronald. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita baru saja di obrol komunitas kita bersama dengan Kakak Ronald Naibuti yang ada di Kunilu. Beliau adalah ketua UMK. Beliau belum ketua tapi akan melantik jadi ketua UMK di Bakal Gereja Kunilu. Semoga beliau selalu akan membawa amanah di UMK ini, dan untuk pemuda-pemuda Katolik yang ada di Kunero.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Aduh, lo sok kenapa lai?
1: Ay, mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju,
0: Perasaan semua orang makan nih, semua ada baik-baik, sa. Hanya lu sendiri sayang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok Sonde?
2: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
3: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkembang.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua bersama saya Jeff dan Butis. Sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Belari.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: hanya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, pastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 Atambua, kita akan ikuti mimbar agama Protestan yang berjudul Melibatkan Tuhan, dibawakan oleh Ibu Kolastika Peong STH, penyuluh Kemenag Pelu.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atampu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih Oh Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik, yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh, baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan.

orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan. Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan, ku ingat Tuhan. Mau minum, ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui. Dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal. Yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah.

Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Ambotis yang akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau di Nusantara.

Oke, pendengar Pro 1 WR Tambua, masih di info musik. Info musik dan info pusat daya di seputaran NTT atau di Nusantara. Bagi founder UMKM Timor Moringa, Mebi Agnesia Neolaka, budaya di rumah adat sendiri berarti mengubah potensi lokal yang sering dipandang sebelum mata mencari produk nilai jual tinggi. Ia membuktikan bahwa masyarakat NTT menjadi tuan yang ditanai sendiri dengan membudayakan kekayaan alam Pulau Timor secara mandiri, khususnya pangan lokal seperti tanaman kelor. Mulai berbisnis kewirausahaan sosialnya, Mibi menerapkan konsep ini melalui beberapa langkah konkret. Mengatakan sistem di NTT, daun kelor adalah merungga daun yang identik dengan kemiskinan dan hanya dijadikan pangan ternak. Sebenarnya bisa diubah melalui pengelola produksi super good berstandar tinggi seperti teh, coklat dan sabuk kelor yang bernilai ekonomi tinggi. Mengatasi isu sosial dengan menjadikan daun kelor sebagai sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Menurut Mebi, kemandirian tercipta saat masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu mengelola produk dan memasarkan hasil buminya sendiri hingga keluar di daerah. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya

Oke, pendengar Pro 1 WR Tambua. Saya masih di mana Anda di Info Musik Budaya Nusantara. Menekuni usaha penjualan tenun kain tenun tradisional secara konsisten didukung biaya pendidikan hingga pendidikan tinggi. Demikian disampaikan Stefanus Eno, pelaku UMKM tenun di sana. Kepada rri.co.id 26 Mei 2026. Untuk usaha menjual kain tenun sebagai mata pencarian bagi saya dan keluarga sejak tahun 2022 sampai saat ini, usaha tidak saja mendukung dengan dalam memenuhan kebutuhan keluarga setiap hari, tapi bisa mendukung biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi bangsa. Penghasilan yang diperoleh dalam setiap lembaran kain tenun yang digunakan secara baik. Selain itu, sebagian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sesuatu kebanggaan terdiri baginya dari usaha sebuah menis bagi salah satu putranya. Dari usaha ini juga anak yang salah satunya sudah lolos TNI, sementara ada satu lagi sementara berada di bangku kuliah, ucap Stefanus Eno. Dia berharap masyarakat TTU agar memanfaat berbagai produksi lokal lain sebagai peluang usaha mendukung anak sebagai generasi bangsa. Kalau tidak saling mendukung, mau siapa lagi? Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang.

duka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Dengarkan Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke pendengar Pro 1 RR Atambua, di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Ada yang masih ada yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya akan menemani Anda. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di malam ini. Ada Jamal, Mitraan, Jamila. Ada Loret Lager, Bidadari Malam. Ada Endang, Taurina, Antara Cinta dan Dusta. Ada Maya Angela, Surat Undangan. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Didi Dores, Lebih Baik Sendiri. Ada Trio Ambisi, Jangan Salahkan Siapa. Ada Desi Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Ada Heidi Diana, Tak Ingin Kecewa. Oke pendengar Pro 1 RR Atambua, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lokal Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Desi.
1: Ya, selamat malam, dengan siapa dan di mana? Dari mana? Dari Unlasi?
2: Dengan Mama Given dari Unlasi.
1: Oh, dari Mama, dengan Mama Given. Oke, Mama Given. Selamat malam, apa kabar malam ini? Halo Mama Given.
2: Itu memori lewat lagi.
1: Oke, terima kasih Mama Given. Apa kabar malam malam ini? Oke, Mama Given. Salam-salamnya. Mari ke stago apa Mama Given malam ini?
2: Terus. Mandra. Bunda Desi. Rosa Maria Katara. Mama Ina di Nisi. Bentar. Di Alor, Kakak Nara, Bau Nisi, Bunda Ina, Bang Ambo, sampai yang dikatakan, dengan salam sakurat, salam kursi, ini lagi menanti.
1: Oke, baik, Mama Given.
2: Oke, lagunya nomor berarti.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Mama Given.
2: Oke, salam selamat malam.
1: Selamat malam juga, Mama Given. Oke, pendengar Pro 1 RR Atambua, di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Ampotis akan masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu di malam ini. Masih ke ada, oh Mas Edi. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sehat selalu Mas Edi.
3: Sehat.
1: Iyo. Ya, halo Mas Edi.
3: Suaranya kecil amat nih, suaranya kecil.
1: Sudah, suaranya sudah.
3: Oh, mantap, bagus, mantap. Apa kabar, sehat kok?
1: Kabarnya baik, Mas Edi.
3: Seperti yang dulu, masih menunggu Kak Jeffrey.
1: Iya, masih menunggu. Apa kabar Mas Edi malam ini?
3: Ya, bagus, puji Tuhan. Apa yang bagus tadi? Nomor satunya apa tadi? Putri tunggal, putri tunggal kan?
1: Oh, tadi Mama Given.
3: Oh, Mama Given. Dia bangun tidur jadi malu-malu dia.
1: Iya.
3: Apa dia request apa? Dia request lagu apa?
1: Oh, tadi Mama Given lupa tadi saya.
3: Pastu nggak minta lagu dia berarti.
1: Iya.
3: Tadi apa dia tidur siapa?
1: Mas, Mas Edi, mau request lagu apa malam ini?
3: Iya tadi Titi Torres sama apa leh?
1: Lagu apa tadi?
3: Titi Torres apa apa judulnya?
1: Oh, Didi Torres tadi lebih baik sendiri.
3: Apa? Aduh bagus itu.
1: Bagus?
3: Bagus itu lebih baik sendiri.
1: Oke okay, deh.
3: Terima kasih Bri.
1: Oh.
3: Bagus sekali itu.
1: Lebih baik sendiri.
3: Mantap. Lebih baik sendiri habis nyari mama muda enggak ada.
1: Ya, mama mudanya siapa ada, ya? Mas Edi ngomong-ngomong nih mas ya. Mas muda nih.
3: Iya mana nyari di mana? Nyari di mana ini?
1: Mama muda enggak ada kita.
3: Biasanya ada di situ.
1: Kita jomblo, kita jomblo malam ini.
3: Jangan cari mama muda.
1: Enggak.
3: Jangan. Oke, spesial bagi Sebri pulang hati-hati dengan ya. Keluarga ya.
1: Oke deh. Nah,
3: spesial mewakili kru-kru di Pro 1 nih, jangan buang.
1: Oke, baik.
3: Dan Bapak Ten juga, Bapak Ten udah pulang hari sebentar masuk Bapak Ten ya. Mm-hmm. Ini sebenarnya Nona Bella lagi masak, sabar ya, lagi masak dulu ya.
1: Oke deh.
3: Kedat Nona Bella sama ibu guru yang cantik nih. Ya itu pas gak ada kabar juga ya.
1: Ibu Fenty.
3: Putri Tunggal, iya Ibu Fenty. Putri Tunggal lagi goreng kacang sama Mama Vero ya. Marina, Marina, Ibu Ima juga lagi ngopi, sebentar lagi dia ngopi, sabar. Apa, Mbak Wika Wonosobo, mudah-mudahan sehat, ada kabar juga ya.
1: Yeah.
3: Om Papi, Mbati Rosa, Sarah, Harry, Bang Damos ya, Bang apa itu, Bang Marmal, Mas Her masuk siang, Pro Dangdut. Bang Firdan Nasrul, ada kabar juga, Bang Le,
1: Putra tahu, Tengah, karena iya. Ini kan... Saya kan di Program malam, good. Spesialis malam.
3: Oh betul ya, betul nah. Betul. Besok libur berarti, besok libur ya?
1: Belum, masih 5 kali.
3: Lagi Jakarta punya besok?
1: Iya masih, besok lusa masih.
3: Jakarta oh, masih lusa. Ini Jakarta libur besok ya?
1: Oke, besok kan masih ada Ruang Rindu Nasional nanti besok.
3: Oh betul masih, yeah. Jadi musik jazznya yang bagus musik jazz ya.
1: Tapi kalau besok nanti di Jakarta nanti Mas Edi.
3: Iya besok Jakarta jadi putus aja jam 10 putusin aja.
1: Oke. Okay. Oh enggak nah, bisa. Itu harus putus. Ikut yang di sana loh.
3: Tersolat. Jakarta ya.
1: Iya.
3: Pantes sekali mantap.
1: Kita dengan Ismail.
3: Iya Bang Yudi.
1: Ya.
3: Ismail.
1: Yudi.
3: Mantap sekali.
1: Oke.
3: Bersemangat. Oke, spesial lagi ini ya buat Mama Boma ya yang ada udah tidur. Semoga sehat selalu ya. Akarin cuika Eka tahu semua angel ya. Salam ya. Oke, kasih pulang hati-hati buat keluarga ya.
1: Oke deh.
3: Oke, salam.
1: Di jauh. Oke, Mas Edi.
3: Betul ini kita cari mama muda ya nanti ya.
1: Oke deh.
3: Oke, Bang Obrigado.
1: Oke, betul. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua masih bersama saya yang akan menemani Anda. Kita sapa dulu, ini dari Kakak Vero yang ada di Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Oke, selamat malam. Apa kabar Kakak Putri atau Kakak Vero ini?
4: Dua-duanya. Ya, kabarnya puji Tuhan baik kakak. Kalau cuaca di sini hari ini hujan deras sampai sore. Lagunya dari Tri Ambisi kakak.
1: Lagunya dari Tri Ambisi.
4: Ya, jangan salahkan siapa.
1: Jangankan salahkan siapa, harus salahkan itu Kakak Putri itu.
4: Salahkan dirimu sendiri, Kakak Jeffrey.
1: Oke deh. Oke baik. Kakak Putri, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cici yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
2: Buat yang sudah lewat, ada Mas Ibu, Mama Cici sendirian lagi. Teman saya ada Ibu Finti Tanam di Hayok Tupa. Selamat malam Ibu, salam hormat, salam sayang, salam kangen untuk warga Hayok Tupa semuanya. Terus ada Mama Anro di Ayofano, ada Mama Inas di keluarga Bini-Bini, Tata Yusengkasi, Satu Fino, Bapak Fidel di Soe, Bunda Diki, Kata Maria, Kata Tera, Tano, Bapak Tirosa, ada Bunda Tia di Tumbakun, Kata Bela, Kata Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bunga Timur, Sama Nasrun, ada Bapak Pati Fernandes, ada Pakistan, Yuri, Bunga Marcel, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bunga Ramos, Pisang Gawayata, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Lid, Putra Tengah, Kakak Anis dan Kakak Anis dari Timur Leste, Ibu Yusin, Pak Henrik di Simiru, ada Ibu Dilsi sama Samir di keluarga di

0: dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat kakak Jifri, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk kakak putri yang ada di Putun. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah, masih ada yang bergabung lagi ini. Ini dari kakak Bila yang ada di Tembuah, Mangga 2. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga kakak Bila, apa kabar malam ini?
2: Hari ini kabarnya baik, selamat.
1: Puji Tuhan. Oke deh, amin. Kakak Bila, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Nia dan Yati, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca, oke. Baik, Kakak Bila.
2: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Group Soul 1 Atombo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar di sana ada Kakak Nara, selamat malam. Ada Bapak Tendiar Kenari, ada Kakak Andre,
1: oke,
2: ada Abang Damos,
1: Abang.
2: Ada Abang Damos, Abang Sejangga, ada Mama Sena, ada Putra Lomasi, ada Ibu Desi Langma, ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, ada Abang Hadi, ada Pak Guru Papi, terus ada Kakak Martel, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Paman Boski sama ada Aisyah, ada Non Aisyah Taus, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Ibu Senti, ada Delphi, ada Mama Ina Dini, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Om Bram Detan. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, selamat, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan mengerti kita semuanya. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam, pulang hati-hati kakak.
1: Oke deh, untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Pendengar Pro 1 WR Tembuah, masih adakah yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Bapak Rindu di Memori Lewat Lagu di malam ini? Saya masih menunggu. Kalau belum ada yang belum ada bergabung di Ruang Rindu malam ini, di line telepon kami kita apa, menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembuah. Ada Lena Lelo. Selamat malam kakak, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Minta lagu nomor 9. Terima kasih kakak, lagu ini saya mengingatkan kembali ayah dan ibu yang telah tiada. Oke, kakak Lena Lelo, semoga ayah dan ibu bahagia di surga. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua pendengar setia. Kompak selalu, selalu di udara. Hormat dari Keva Bansone. Oke, salam buat orang Bansone yang ada di Kota Sari, Kota Keva Manado. Masihkah ada yang bergabung di Facebook RRI Tembuah? Ada Delphi Soe. Selamat malam kakak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Request lagu nomor 10 buat kakak yang bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dari kakak Delphi yang ada di Aetupas Kiunak hadir. Untuk kakak, terima kasih Delphi Aetupas. Oke, terima kasih kakak Delphi. Salam buat keluarga yang ada di Aetupas. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, saya cantumkan lagu-lagu yang sudah ada yang request yang tadi. Semoga terhibur selalu. Selamat menikmati di malam ini. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Dari Desi Ratnasari.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuah, saya Jeffrey Mbotis, masih ada mana-mana Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita di 0812-4601-0202. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam. Iya, ruang rindu berbagi memori lewat lagu kakak.
0: Oke, baik. Selamat malam, kakak John yang ada di Soe. Apa kabar malam?
1: Iya, terima. Ada hujan gerimis, awan menutupi kota Soe, kota dingin.
0: Kota dingin, berarti dingin sekali malam ini.
1: Aduh, kakak terlalu dingin sekali.
0: Terlalu dingin. Harus selimut yang banyak ya. Lapis berlapis-lapis.
1: Pasti ya pakai kain panas. Kain panas pasti ya lapis dua berarti panas-panas sekali.
0: Oke.
1: Kalau kota Atambuanya bagaimana kakak? Dingin kok atau panas nih?
0: Kalau kota Atambua selagi ini yang situasi siang dari pagi sampai sore ini panas, tapi di malam dingin sekali.
1: Adih, kasihan eh. Nggak apa-apa kakak.
0: Oke, namanya kan kakak John.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Di situ ada siap berapa lagu kakak?
0: Ada 10 lagu.
1: Lagu mana yang iya, lagu mana yang
0: ada
1: belum
0: diputar? Ada Lorel Rakel, Bidadari Malam.
1: Iya.
0: Ada Endang, Antara Cinta dan Dusta. Ada Maya Angela,
1: ya.
0: Surat Undangan. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Dede Dores, Lebih Baik Sendiri, tadi sudah diputar. Tadi Triombisi yang sudah diputar. Ada Deji Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Dinia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Tadi sudah di request. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa.
1: Ingat kamu.
0: Dina Marina.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Salam-salamnya kakak John yang ada sesuai.
1: Kakak, saya bisa titip lagu kok.
0: Bagaimana?
1: Bisa titip lagu kok?
0: Boleh.
1: Kalau bisa saya ini titip lagu ini dari Tony Pereira.
0: Tony Pereira nanti di Jazz Music ya. Oke.
1: Okay? Iya, okay, kakak. Okay, saya tunggu lagu kakak.
0: Judulnya apa itu? Judulnya apa?
1: Ya, mana-mana saja kakak. Mana-mana saja yang penting dari Tony Pereira.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, saya ikutan saja dari mana-mana saja.
0: Oke, nanti di Jazz Music ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke,
1: terima kasih kakak. Iya. Ya, salam yang pertama buat adik Serotamono yang ada di Putun. Terus kedua buat Miss Netampani. Terus Mama Anro di Avano. Terus Ma Ina di Niki-Niki. Terus Wong Dadesi di Keva, terus terakhir yang membuat kata, terus kalau pulang di rumah hati-hati, tetap Tuhan Yesus tetap jaga di jalan.
0: Oke, terima kasih Tuhan Yesus, Bunda Maria memberkati kita semua.
1: Iya, shalom. Selamat malam kata. Ya, oke.
0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita baru saja bergabung bersama kakak John yang ada di kota Soe, kota dingin. Katanya di Soe gerimis-gerimis, tapi dingin. Semoga menikmati di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di kota Sari, kota Kefmananu. Siapa tahu di kota Kefmananu itu dingin juga, kata kayaknya. Halo, selamat malam Burung Rindu.
2: Halo.
0: Apa itu?
2: Halo kakak.
0: Iya, siapa
2: kakak
0: itu?
2: Kakak Mas Positif.
0: Siapa itu?
2: Kakak Jeffrey, kakak mata titi.
0: Apa itu bunda? Bunda.
2: Iya kakak, ruang rindu, ruang rindu, memori rindu lewat John di Soep. John itu omong kosong Kak Jeffrey. Tidak dingin, cuma dia putar-putar itu Kak Jeffrey pun otak.
0: Oke. Oke baik, bunda. Apa kabar malam ini?
2: Kerman. Wah sehat, alhamdulillah, Kota Sari aman nyaman.
0: Jangan wat, hanya kan baru nonton
2: Rotres
0: tadi kemarin tuh.
2: Aku tidak hobi seperti begitu kakak.
0: Hobinya nongging di belakang.
2: Satu saja. Saya ruling cari ini Kak Jeffrey Amfotis, tahu Pak Jeffrey di mana?
0: Oke deh, saya ada di sini. Saya tidak di mana-mana. Nanti masih menemani Anda di besok malam, lusa malam, tula malam, baru saya libur.
2: Itu nak moe.
0: Ya, betul.
2: Itu nol kubik. Kalau bilang John, bilang dia dingin, kain panas, lapis. Itu selapis hati yang baja, dia pun hati itu membaja.
0: Membaja. Oke bunda, request lagu apa
2: malam? Oke, salam-salam. Lagunya Hedi Dina Mariana.
0: Dina Mariana, ku ingat kamu. Ingat siapa bunda di sini? Ingat siapa ini?
2: Iya, ya, ingat Kak Jeffrey lah. Masa ingat si John Diso, Emangnya John ada apa sih?
0: Oke deh, gas.
2: Gade free.
0: Yo.
2: Oke, tenang kit John nomor.
0: Oke deh.
2: Oke, tem SMS.
0: Jangan baku minta nomor. Ini baku minta nomor itu kurang bagus tuh.
2: Supaya cari tahu dia pun kedinginan di suhu dingin di Soe bagaimana.
0: Omong terlalu banyak, ini saya mau telepon sama kawan.
2: Lihat nak menarik nak menak satu oleh bola kaki.
0: Oke deh.
2: Oke deh, salam-salamnya dari Soel sampai mana ya? Untun. Di sana ada Ferotomonov keluarga, ada Ibu di Ayo, ada Delphi di Ayo juga. Ada Kepala Misna Kampani, Wakil John yang katanya dia dingin sentau berinti itu. Itu karena tidak mandi, bunda bilang. Ada Yoram di Soe juga. Ada Mama Andro, ada Mama Gisen, ada Mama Ayah, ada Yuven Kai, ada Ratna dan Bung Suli, dia ucapkan selamat malam. Ada Gerald Tessa, ada Mama Desi Warnafanu, ada Arilin, ada Bapak Dominggus Lung, keluarga, Bapak Tiro sama Ria Fatara yang sudah bobo, Tiara yang sudah bobo. Buat siapa? Bapak Ramli sekeluarga, Bapak Reno Raja sekeluarga, Bapak Dinir ini Tyler sekeluarga, Bapak John Uke sekeluarga, Bapak Dope sekeluarga, Bapak Maternus Leto sekeluarga, dan ucapan selamat malam. Buat Bapak Dilan dan Mama Dilan juga, dan ucapan selamat malam. Buat Bung Jani Naisali, Bapak Gap di Mandela, Bapak Edi di Buduk Poho. Ada Ibu Heni Lumi, sekeluarga di Memuti. Ada Bapak Oke, ada Putra Timbar, ada Mas Edi, ada Ica Taus, ada Rince Eka, ada Bapak Bunda Sika di Salala, ada Marina, ada Bella Pustika, ada Bapak Bento, ada Mon Anis, semuanya ada ucapan selamat malam. Di Kupang ada Pak Paula, ada Sisilia, Bung Nasrin, Mbak Wiga di Wonosobo, Bapak Ten di Air Kenari, Mama Sena, ada Bung Andre juga dan Nara, ada Pujangga Wewata, Bapak O, Bapak Lek, Om Leko, Bung Damos, ada Putra Lomasi, Bung Ornes, ada Marcel, ada Papi Fernandez, Putra Tenya, Bang Li, Bang Hadi, Bang siapa lagi, Bang Angki dituli-tuli. Buat semua-mua yang pantau di malam hari ini, saya ucapkan selamat malam buat kita semua yang ada di Kerali Rutan, diketua oleh Bapak Vincent Naili, Bapak Adrian Sikas, Bapak Bernardinus Makuntian, ada Luther, ada Yotan, ada
0: banyak orang yang tutup pagi.
2: Biar supaya mereka terhibur, toka Jeffrey. Kita boleh terpas, mereka juga ada buka radio di dalam.
0: Oke, baik, oke.
2: Nah, itu kan kita pun anak-anak dari Manufu itu. Buat semua petugas-petugas, ada Nando Munis juga, ada John Seran, ada pokoknya semua-mua. Buat semua-mua yang pantau di Teraliru, dan petugas-petugas lapas juga, dia ucapkan selamat berjaya, sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Jeffrey, nanti pulang hati-hati ya. Kalau ada orang lempar pakai kerikil, itu John di Soe yang lempar.
0: Kalau saya di Atambua, kalau orang lempar itu berarti dia cari masalah.
2: Masalah tanpa masalah, okay. Tetapi Anda tidak lihat orangnya.
0: Oke, okay, itu bahaya. Nah, itu kena Jeffrey.
2: Iya,
0: Jeff,
2: itu
0: kenal Jeffrey yang putus lempar. Itu kenal sapannya Jeffo, itu kenal dia memang. Itu langsung dia punya anak moyang keluar memang gitu.
2: lekak anak nanina lekuk sedua mopes munak fatum babauna.
0: Oke deh, Bunda Desi, terima kasih.
2: Oke deh, selamat malam-malam. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Desi yang ada di Kota Sari, Kota Kevin Manano. Kita putarkan lagu Lodo yang sudah di request, gelas-gelas kaca.

Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada. Di lagu ini, di malam ini, Bidadari Malam yang berjudul Dari Luar Leker, kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua, saya salam-salam buat saudara-saudara saya yang ada di RRI SP Alor. Ada Pak RT Asalan Mai dengan Willy atau disapa Kak E. Semoga terhibur selalu di memori di malam ini. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Ada di Gang Kelapa 1 ada Pak RW, ada Kakak Andri, ada Om Buncit yang ada di belakang kantor SP Alor, SP RI Alor yang ada di Gang Kelapa 1. Semoga terhibur selalu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu malam ini. Semoga istirahat malam ini selalu ditemani dengan lagu-lagu yang menghayati. Oke. Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua, saya Jeffrey Botis pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Hadir program Mini Drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Aduh, cuaca panas sekali.
1: Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan,

Pendengar, dengan terdengarnya irama ragu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 2 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Ampotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambuar, Republik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Tari, saya Nikais Nube dan tim Atambuar pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Awali pagi dengan semangat dan juga pikiran positif, jangan juga jadikan setiap fajar sebagai anugerah untuk melangkah lebih dekat menuju impian Anda. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya di pagi hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Saya ini kembali menyapa Anda semuanya ya di Mutiara Pagi.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini Renungan Hindu di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Atambua.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pangandali umat. Om Swastiastu, Om Abhiginam Astu, Namasidam, Om Siri Rastu, Tan Astu, Yanama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tentang bakti anak terhadap orang tua. Umat Sedharma yang berbahagia, kita semua sadar karena dalam ajaran agama kita tidak luput dari peran orang tua. Yang merupakan pemberian dasar jiwa keagamaan itu adalah orang tua. Orang tua selain bertugas mendidik dan mengasuh kita dari waktu kecil sampai sekarang, dengan demikian sebenarnya tugas orang tua sangatlah berat. Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita sudah harus berbakti, harus menghormati orang tua sebagai imbalan dari apa yang telah mereka berikan, apa yang telah orang tua lakukan kepada kita. Jadi apabila kita selalu menghormati orang tua, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berdosa, melawan dan durhaka terhadap orang tua, maka yang kita peroleh adalah sebuah kesengsaraan seumur hidup yang kita peroleh ya. Jadi hal ini tersirat dan tersurat dalam ajaran agama Hindu bahwa anak harus selalu menghormati orang tua. Agama adalah merupakan suatu kepercayaan, suatu keyakinan. Maka dengan itu agama pula kita akan merasa mempunyai suatu pegangan iman yang menobatkan kita pada satu pegangan yaitu Tuhan. Selain itu agama juga menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral di dunia gaib. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka muncullah adanya sikap-sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Jadi sesuai dengan keetaannya dalam beragama, sikap keagamaan tersebut muncul karena adanya suatu kepercayaan, suatu keyakinan atau suatu agama. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya Tuhan, karena Tuhanlah yang menyebabkan kita ada di muka bumi ini. Percaya adanya Atman, karena kehidupan ini ada karena adanya Atman. Jadi jiwa tanpa adanya Atman, maka kita tidak akan bisa hidup. Selanjutnya kita percaya dengan adanya karma pala, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada suatu karma. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula. Dan apabila kita bersikap buruk atau berjalan tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kita hasilnya juga akan buruk. Kita juga percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali yang menyebabkan adanya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi adanya keterikatan seseorang akan sifat keakuannya, maka akan menyebabkan adanya punarbawa. Jadi dengan adanya keserakahan, kemarahan, kejahatan, seharusnya kita lenyapkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke jurang yang hal yang tidak baik. Karena kita juga percaya dengan adanya moksa. Moksa itu bahwa kita hidup di dunia ini berusaha untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia guna mencapai kebahagiaan yang abadi. Kalau di dalam ajaran agama itu ada agurun-gurun, sila krama, yaitu karena kita dari masih di dalam kandungan, kita sudah
melakukan pelaksanaan upacara aguron-guron. Kita yang masih di dalam kandungan sudah diupacari agar kita selalu berbuat yang baik. Jadi dalam ajaran aguron-guron ini mengandung nilai ajaran catur guru bakti, yaitu menuntut umat Hindu di dalam proses berguru menjadi seorang yang berguna serta memiliki budi pekerti yang luhur. Di samping itu, agar anak menjadi seorang anak yang suputra. Jadi sebagai generasi yang bertanggung jawab nantinya kepada orang tua, keluarga, masyarakat, begitu juga di dalam bangsa dan negara, di dalam ajaran catur guru bakti ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu guru rupake. Kita wajib hormat atau bakti kepada orang tua, karena di mana guru rupake adalah merupakan orang tua dan para leluhur yang telah memberikan tuntunan dan juga bimbingan kepada anak-anak secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Oleh sebab itu, anak yang sangat berhutang budi kepada orang tua karena beliau telah memberikan jalan kepada anak-anaknya baik secara lahir melalui reinkarnasi menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, anak harus bisa berbakti kepada orang tua. Dengan jalan berbakti kepadanya, astungkare kita akan selalu berjalan di jalan yang benar tanpa menemui suatu kesulitan yang dihadapi. Jadi orang tua selalu mendoakan anaknya agar selalu menjadi anak yang suputra. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, menurut ajaran agama Hindu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hidup selalu berkelompok, bermasyarakat. Mereka juga saling ketergantungan. Bagaimanapun keadaannya, meskipun dia kaya raya, tidak kekurangan apapun, maka dia juga tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itulah kita harus selalu menekankan hidup toleransi, tolong menolong. Dengan demikian hidup manusia lebih bahagia, lebih damai dan harmonis. Sebaliknya, bila mereka tidak saling tolong menolong, mereka akan hidup merasa lebih menderita. Meskipun harta berlimpah, namun dia juga akan merasa kesulitan dan tidak merasakan suatu kebahagiaan. Karena ciri khas hidup manusia adalah saling tolong menolong. Jadi ketergantungan satu dengan yang lain. Karena adanya sikap ini, maka apabila kita mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan bapak, dengan demikian maka akan adanya rasa suatu kasih sayang timbal balik. Maka kita akan tidak merasakan suatu hal yang kesulitan banget. Jadi apabila kita mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kewajiban kita adalah membalas budi, membalas kebaikan orang. Itulah merupakan perbuatan yang baik, yang terpuji, yang di dalam ajaran agama Hindu kita ajarkan yang disebut dengan Trirana. Jadi tiga hutang yang harus kita wajib bayar, yaitu yang pertama yaitu Dewarana, yaitu hutang yang harus dibayar kepada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan manifestasi sebagai Ide Sang Hyang Widi yang bersifat maha pemurah dan juga maha penyayang. Nah yang kedua yaitu Resirana, yaitu berupa ilmu pengetahuan kepada para resi, yaitu guru. Karena ilmu pengetahuan juga adalah merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah yang terakhir adalah Pitrarana, yaitu hutang jasa semasih dalam kandungan yang telah mendapatkan perhatian oleh orang tua, yaitu kasih sayang yang diberikan oleh orang tua yang menyebabkan kita berhutang kepada orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak harus menjaga apabila orang tua sudah tua dan tidak mampu melakukan pekerjaan sesuatu, maka seseorang harus juga selalu menjaga nama baik orang tua. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, astungkare kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan
Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, Tri Rena ini sangat erat hubungannya apabila ditinjau dari pengertian yatnya. Yadu merupakan sarana yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya. Oleh karena itu, manusia seyogianya selalu melakukan persembahan yang disebut dengan yadnya sisa. Jadi dalam hal ini tujuannya adalah beryadnya adalah untuk melepaskan diri manusia dari ikatan dosa dan selanjutnya adalah menuju kepada kebahagiaan yang abadi di dalam ajaran agama Hindu kita temukan yaitu ajaran Tri Rena. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gamki sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
1: Benar, Kak. Ini kemarin kan belum penunjukan di gereja begitu. Jadi memang konsen kami di Gamki Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi Gamki. Kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik. Dan memang ini program juga program buku Gamki nasional dan juga Gamki Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT, kami juga kolaborasi mengusung tema Gamki Peduli Pendidikan. Jadi semangatnya ini keadaan ini munculnya waktu kasus di Sican, yang anak SD tidak bisa dapat buku tulis, berpoin, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum kami di Ketua Umum Gamki Pusat, juga Ketua DPD Gamki Provinsi NTT, akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan tidak ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di Gamki Alor, Kak.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya

0: Tiara Pagi.
1: Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit.
1: Kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam. Tapi ya lumayan lah, mereka ada 3 perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Hini Kaisnube. Berita pertama, camat dan lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayah masing-masing.
3: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
0: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
3: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
0: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
3: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan.
4: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Johannes Manek menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi saja.
0: Situasi?
1: Iya, situasi. Kalau memungkinkan
0: boleh.
1: Orang yang perahu besar itu keluar. Kalau
0: perahu
1: tidak,
0: kecil,
1: tidak. Ya. Kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam tuh. Tapi ya lumayan lah, mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
4: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 91%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop.
5: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menyampaikan capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global. Ya.
6: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu sebanyak 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
7: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
6: Ya, untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
5: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak, yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
8: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nantinya.
5: Dengan kelulusan cara superasan ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026.
9: UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi mengumumkan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026 dengan capaian kelulusan 100%. Sebanyak 284 peserta didik yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, terdiri atas 135 peserta didik laki-laki dan 149 peserta didik perempuan. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan capaian prestasi akademik yang diraih peserta didik dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini. Hasil tersebut menunjukkan kualitas pembelajaran yang terus ditingkatkan oleh sekolah dalam mendukung prestasi peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Kalabahi, Melkior A. Kolimon, kepada RRI mengatakan, capaian kelulusan dan hasil TKA menjadi kebanggaan bagi sekolah, sekaligus motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10: Pada tahun ini, dilaksanakan kegiatan TKA pada SMP Negeri 1 Kalabahi, kami juga mendapat prestasi yang cukup luar biasa. Ya, TKA untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran matematika, hasil murni yang diperoleh oleh peserta didik atas nama Lydia Sahira Ngoe, itu dia memperoleh nilai matematika tertinggi dengan nilainya 96,67. Kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atas nama Sintika Putri Laksmi, itu memperoleh nilai 93,33.
9: Selain menyampaikan hasil kelulusan, pihak sekolah juga mengambil langkah antisipatif untuk mencegah euforia berlebihan di kalangan peserta didik. Sekolah mengarahkan para siswa hadir secara tertib dengan mengenakan kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki saat pengumuman kelulusan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan sikap syukur yang positif serta menjaga suasana perayaan kelulusan tetap aman, tertib, dan bermartabat. Kontributor RRI SPLR, Maslan Baal, melaporkan.
2: Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mendukung pelaksanaan Festival Fulan Fehan 2026.
11: Pemerintah desa Dirun termasuk beberapa desa tetangga lainnya dan pemerintah kecamatan Lamaknen siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Festival Fulan Fehan di tahun 2026. Camat Lamaknen, Kabupaten Belu, Alesius Siktus Dedi Luan, kepada RRI menyampaikan bahwa dari ritual adat yang sudah dilakukan, masyarakat Lamaknen dari 7 suku bersama pemerintah merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah yang akan dilaksanakan tahun ini.
12: Kegiatan menyongsong festival Fulan Fehan ini kan merupakan agenda Kabupaten dan kami sebagai tuan rumah, dimana saya sebagai camat Lamaknen bersama Bapak Desa Dirun juga nanti mungkin Bapak PJ Desa Maudemu sebagai desa penyangga Pulang Fean, otomatis akan sepenuhnya mendukung terselenggaranya festival ini dengan baik. Kami akan mengajak masyarakat bukan di dua desa penyangga ini saja, tapi seluruh desa yang ada di Kecamatan Lamaknen untuk mendukung sepenuhnya kegiatan ini.
11: Dedi Luan lebih lanjut meminta agar ke depan komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut intens dilakukan agar segala persoalan yang muncul dapat sesegera mungkin diatasi demi menyukseskan pelaksanaan kegiatan Festival Pulang Fean tahun 2026.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon Selatan memperlambat respon darurat dan juga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah itu. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyebutkan intensitas serangan tersebut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan saat ini. Di Provinsi Nabati, terdampak serangan jalan tersebut digunakan untuk evakuasi medis darurat, pergerakan pekerja bantuan, serta akses warga terhadap barang dan layanan penting. Pada hari yang sama, serangan udara lainnya terjadi di Lebanon Selatan. Sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal di kota Ma'araka, sementara 3 orang lainnya tewas di lokasi yang berbeda. Sekitar 37 orang juga turut luka di serangan kamp pengungsian Palestina Al-Bus. Di tengah situasi tersebut, perintah pengungsian memaksa warga meninggalkan rumah mereka, meski sebagian kembali ketika kondisi keamanan telah berubah. Tempat penampungan di kota Tire dilaporkan telah penuh, sehingga banyak pengungsi kini bergerak ke wilayah utara. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, PBB dan mitra kemanusiaannya tetap menyalurkan bantuan di seluruh wilayah Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, Program Pangan Dunia telah mendistribusikan lebih dari 11 juta makanan kepada warga terdampak. Sementara itu, UNHCR dan mitra lainnya menyediakan lebih dari 170 ribu selimut dan 130 ribu kasur bagi pengungsi. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Lebanon, Imran, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan dan dampak pemerintah pengungsian di berbagai wilayah itu. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Camat dan lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkap ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Saya Hendika Sumbe, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

91,5 Pro 1 Asam Buah. Atam Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Baik, pendengar untuk Anda semuanya, di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda menyimak beragam informasi di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua menggelar audiensi bersama Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Belu di 2 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kelapas Atambua menjadi langkah konkret kedua instansi dalam membangun sinergi dengan mewujudkan manajemen koperasi pertokoan yang profesional dan juga akuntabel di lingkungan lapas. Dalam koordinasi tersebut, ya, agenda utama difokuskan pada optimalisasi bisnis primer koperasi pemasyarakatan Indonesia. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah terkait dengan strategi pengelolaan persediaan barang toko melalui sistem pemesanan pre-order, di mana sistem ini diterapkan untuk memperketat kontrol sirkulasi produk, meminimalkan risiko kerugian, sekaligus menjamin ketersediaan komoditas pertokoan guna memenuhi kebutuhan internal pegawai maupun juga warga binaan secara lebih terstruktur. Antonio da Costa sebagai Kelapas Atambua menyebutkan hal ini menjadi langkah yang baik dan juga memberikan apresiasi kehadiran serta dukungan penuh tim ahli dari Dinas Koperasi Belu dalam audiens itu.

Saya Empi Rambing, sarjana teknik, kepala SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun berada, semangat pagi. Nah, di sini pendengar RRI, ratusan orang muda Katolik Sedekenat Belu Utara dari 17 paroki mengikuti siaran dan juga seminar rohani. Kegiatan itu berlangsung di paroki Stella Maris Atapupu selama 2 hari di tanggal 29 hingga di tanggal sorry, di tanggal 28 hingga 29 Mei 2026. Hal ini disampaikan RD Agustinus Seran Berek, Deken Belu Utara Keuskupan Atapua, di mana pasca kegiatan kegiatan rohani orang muda Katolik. Kegiatan ini menjadi program tahunan untuk menghimpun orang muda Katolik dalam kehidupan menggereja. Siaran rohani diisi dengan hiburan, perjumpaan, doa bersama, dan juga misa bersama. Selain itu digelar seminar untuk memperkuat kesadaran orang muda Katolik. Tema kegiatannya adalah kebersamaan bersama Bunda Maria menjaga alam ciptaan. OMK harus memelihara diri, sesama, dan seluruh tatanan dalam alam ciptaan. Ia menegaskan orang muda Katolik adalah bagian dari masa sekarang dan juga masa depan.

0: dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

91,5 Pro 1 Atambua. Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi berikut lagi untuk Anda pendengar RRI, di mana peran media sosial bagi penyandang disabilitas netral merupakan langkah krusial ya. Demikian juga untuk membangun kemandirian ekonomi, memperluas akses informasi, dan juga menghapus isolasi sosial. Hal tersebut disampaikan Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia NTT kepada RRI, yang mana menurutnya bahwa melalui bantuan teknologi aksesibilitas seperti pembaca layar media sosial mentransformasi keterbatasan sensorik menjadi peluang kemandirian yang nyata. Pemanfaatan teknologi juga menjembatani keterbatasan fisik melalui akses digital sehingga informasi dan juga partisipasi sosial bisa menjadi inklusif serta setara. Selain itu, melalui teknologi dapat guna ya, tepat guna dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan mereka, di mana difabel netra dapat menjual produk atau jasa seperti kerajinan tangan, produk olahan atau jasa pijat refleksi secara mandiri melalui platform digital.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Get up your shirts and wait for further instructions. Move your house.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekedar mengenang sebuah tanggal bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan lahirnya dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi arah bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun lahirnya Pancasila bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat. Dasar negara Indonesia tersebut lahir melalui perjalanan panjang yang diwarnai perdebatan, musyawarah, dan semangat kebangsaan para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa

0: Hei Yuni, lihat dulu. Ini sekolah bangunannya bagus, ha?
1: Oh, iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung. Baru, halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
0: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, Nek. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Belgia, tentunya Madam Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jefferson, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
1: Apakah Anda sudah mengenal sosok seorang pria asal Australia yang terlahir dengan sindrom tetra amelia atau hidup tanpa kaki dan tangan, tapi mampu melakukan hal-hal positif? Ia adalah Nick Vujicic, seorang pria asal Australia yang lahir pada 4 Desember 1982. Ketika berusia 17 tahun, ia mulai menjadi pembicara di dalam kelompok doa dan membuat sebuah organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Nick Vujicic tamatan dari Universitas Griffith pada usia 21 tahun dengan dua gelar sarjana, yaitu akuntansi dan perencanaan keuangan. Beberapa lama kemudian, ia menjadi motivator berkeliling dunia dan berfokus terhadap permasalahan remaja. Sehingga saat ini, ia sudah mengunjungi 3 juta orang lebih dari 44 negara dan 5 benua. Dengan memberikan motivasi kepada kalangan bisnis, kongregasi, dan siswa di sekolah. Nick sendiri mampu memperlihatkan hasil kerja kerasnya melalui media televisi maupun dalam bentuk tulisan. Buku pertamanya, Life Without Limits, Inspiration for Ridiculously Good Life, yang diterbitkan pada tahun 2010. Serta ia juga memasarkan DVD motivasi, Life's Greater Purpose, serta sebuah film dokumentasi pendek yang dibuat pada tahun 2005.

0: faktanya klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
3: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk